0: Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah...

Apatuto tuhun ngavi it pogun Malaysia tumihambus papavakas pisompuvan sebagai ontodonon kevakasan om nagi timpu mikot do pogun di hobi mokongo om kivakatanan. Penuaan politinga pinobos di komoduvoh guan Montili Datusri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om nagi di Datusri Fadila Yusuf Mazahazagan Misuvai di Facebook nga video ho. Kopian dot miampai kepenan dekan tadau Malaysia di Konyab. Om nobos di Datusri Ahmad Zahid tadau Malaysia popuso do kavakasan paguna po nga mozo pisan do tuhun ngavi di nosizun do mantan magisu suvai tinau ugama ko basanan om nontodonon. Namo tino dit pason kopion dot kepenan dekan tadau Malaysia duvongai bu duvong pada manom nobos di Montili id kopisan huguan Montili sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud apatut pabuon o MA onom ngapadam tahu sebagai susuzan paguhudan kinantakan kebangsaan. Moy padahino niho sunduvan kinapanui dengan Malaysia dait pagigizon do putitiki tuhun ngawi. Nobos isidah keponjolan MA onom ngapadam tahu na po nga vokon tanggungan do kepelintahan madani moy kotihambus onuan pagintangan o kapatutan o do sabah om nagi Sarawak mozok ko tulan undang-undang pisampuvan. Namot din ang masahazagan dahit Facebook na boss di Montili pinagangan suang pogunom taguno dahit pogigizon Datu Armizan Muhammad Ali Okonko Nokotod o MA Onong Padamtahu di kahapas na todo o undang-undang pisampuvan nga nakotihombus na givaguyuho tanggungan di nakatanto kakal kosudong. Mantan din ang suon di sila o sawya vitinimungan mamalati hogod om komozon na tadaw Malaysia miyampay manay mo kinapayimbuhuzan iso naman ta diho ko tulan pinondian inasaynan diho iminanuy lang napagun inanapang nga article vahu MA onom kapadam tahu. Tadaw Malaysia papasaw datuhun ngavi kokomoy kapapanaw kinapanuy dangan pogun om naginning kokoton kiguno sabah dahit kinapanuy dangan pisampuvan Malaysia. Nabos di Komoduvovo Zone Montili Datu Iwan Benedict koy mazan na sabah damantan magisusuvay tinaw ko basanan om ugama na po nga papadadi ko pagisusuvazan diti na vokon kavakasan tagazo pogun. Mantan din ang apatut tihambuson tamangan o pihumagan magkipapantang om sunduvan mamalati day tiso om tiso. Om na boss disirated onto kapangadatan sambayang kapanandakan tadaw Malaysia duvong ay bu duvong panamanom it pinampang.

Ya teman yang ngabing kan hozo mantadi Presley Petrus konsikan bikin apa no minda kompit toko udah jam ke vahu himang pada 4 menit do nunggu sebab nadi dari pokok untuk kau om nya ya timpu untuk kau dari aku seimbang do bos kerja zaniti teman yang kau nga menep guna om ma via via nadi om ketahuan dan insan po aku ma di dia zu tu minda kau vang do mantadi jam ke 6 do nunggu sebab om kita nanti di topi naik tengah tambah hut di mentad po di jam ke 4 minit po do min susuvab mungkin nang auditi ko sa himbaan do bos kadazan katuhadan ko mare di Jesus sa Viavi makaikat ko na di day timpu do tovi di tiki ko sa himbaan do bos kadazan om hisan ko Jesus do hozo do tovi mentad ko sa himbaan to ko do nung suvab di ti hozo mentad di Benjamin Malating konia baino om suvab dito kaditi om mentano di no do day timpu di gisaw mo ko sa himbaan do bos kadazan dahil ako pong avi na namot, om tabi pipabasan. Mantalo go, DJ Pete, om bye-bye.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dina Kanta, salam Malaysia Madani Yanabar. Kita bertemu lagi Dina Kanta sepupitu September 2020 bersamaan ke 5 Rabiul Akhir 1440 Wow Ijra Lawa Miss. Bersama ke DJ Z. Yanabar Miss, ya tepat. Terima kasih pemenai sahabat VFM. Saran sama alap banyak. Jadi dekat biasa kita bersaran sebentar telu jam. Lekat jam telu ngapun jam 6 kang ke muap. Diam segmen bok-bok pabaran ko pandai agan ko betiru lo habis kita main teko-teko dan okey aku sebenarnya untuk teko dan baik pula aku tahu boleh post kena cerita Facebook page Sabah VFM kamu boleh komen me aku akan live kang tak jam 4 ke kita cerita pasal teko-teko dan tapi amun untuk teko dan bitro sobe yang ko sanang-sanang ata yang susah ke yang sanang ke coba send bi sena dan bi takkan dia pun WhatsApp kusung tiko siam pas siam kusung bitu wow bitu wow. Jadi aku akan hendak ni kang semua-semua kamu ke. Lepas diam segmen pemupusan menek-menek lagu ko. Sebelum kita kali abar-abar dia melatak jam 5 ke muap. Jadi tak ada mangi ke muap tu terus dah bersama ke kita. Ko, engkau pandina kan sebagai panduan muslimin kau muslimat semimon. Kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam telu sepuau minit ke muap untuk kawasan kau. Tak ada balu. Ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi kita break dong kau lagu lekat tak Soro Basri Bon yang mak ko. Ko ngintam-ngintam. Paling kau amkan ngintam kalau lagu tu. Terus kau telefon mak bibi tiru sanang je ko yang mak. Amunun yang kakak lun lagi barat jomu mak video call je. Okay. Kita kali ada lagu tu. Tak sama. Ada panas.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nai.
3: Allahu Akbar Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Sera Tibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.

0: Sahabat BFM, saya dan sama Leban Nadine akan terima kasih kakak yang bersama kau DJ Z Dembangi Kemuap tu. Sekejap lagi kita posok diam segmen tukar-tukar dan tak jam 4 Kemuap. Kita baru masang live di TikTok Sahabat BFM si Kemuap tu. Baru dah buka ti. Jadi kita akan kongsi kau kam sekejap lagi tak jam 4 tang. Ngam-ngam jam 4 kang baru aku kongsi kau kam. Yang kasih kau tukar dan ti Dembangi Kemuap tu tak edisi sebab itu September 2026. Terima kasih Bang Andina kan yang taruh setia bersama kau kita Dembangi Kemuap tu. Kakak lagi bersama kau kita kakak lagi mekale. Siaran sama Alap Bana. Kau. Terima kasih Kak Panas. Sebelum kita baraja mau sambung lagi cerita itu aku ingin sekong silang kok kam dinakan pian kajian cuaca untuk Dembangi Kemuap tu inan tu bayi peneluak baru si jam 3.30 Kemuap si sebab itu September 2026 am kiti ngendak dan bila Sabah yang teruak uran yono bagian Tawau, bagian pedalaman, bagian Pensiangan, Beaufort, Kuala Penyu, Kopan Membakut, bagian Pantai Barat, Kopan bagian Kudat, Kota Merudu, bagian Sandakan, bagian Telupi Tongod, Kinabatangan, Sandakan, Kopan Labu, Kopan Sugut, Kopan wilayah Persekutuan Labuan Ngabu jam 6 Kemuap Amis 17 September 2026. Amun sini aku pun dekat meluar resi ko uran-uran ngeremi tak siko. Jadi pian tatungan bidinakan mungkin boleh sekongsi ko kita Dembangi Kemuap tu. Ko pian keadaan mengkam mungkin boleh kongsi kita. Kita ampun live TikTok pan si bau do pasang ti terima kasih yang ngendak kita itu. Sekejap lagi aku akan sekongsi tekodon ko bangan dinakan semuanya mekale kita lekat live ka mekale kita lekat merumah ka ko minggu-minggu jono tungan bibi tiru dinakan. Mudah-mudahan kamu semua diam keadaan sihat-sihat jo selalu. Jadi aku akan buka tekodonku kang ngam-ngam tajam 4 Kemuap ke am kau pengen tak sita kami pun Facebook page Sabah BFM pansi uno bayi kongsi ku me tekodon ni mungkin kau boleh kongsi dok medical jadi bayi kongsi ku medical lagi nak ku itu jadi bayi dok kau lah bara Amir dola uran latu DJ Amir minggu uran amun kepayan sini uran kok jadi engkampian coba mungkin boleh kongsi kok kita sebelum kita posok dem segmen starus ni tu kok segmen jam 4 barat ni me to KB barat ni uran ko. Assalamualaikum DJ Z. Berapa pencari ikhlas ko. Terima kasih tabangan Dina kan semi mana. Jadi tarus dia bersama kok kita Dembangi Kemuap tu pad-pad de ko sambil-sambil kita berdayang dok kita dau. Bok ku kang muka. Aku pun tu kodon untuk Dembangi Kemuap. Kita break dok daun ko lagu kita Sor Aziz Omar ko Pan City Virus. Alud, alud sama. Tasaran sama. Alap bana.
1: Ah, kum kadna kom. Runsay no kite, dano kom nung prasa ay runsay no kite, pungkad no kom.

Serati Mika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumat lumput telur pedatus calon SPM 2025, teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, tinau, kok rungai harapan, kok pentersobi, kam tu dendangan, kulek no tabangan. Bertutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, pitu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko saram. Teko tekodon. Ling tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: 予定。
1: Assalamualaikum Medina Kenya Nabar kita kakak lagi bersama tak siaran sama Alabana dia mangi ke muap tu kok dokon biasa tak lau amis kita bengen segmen teka teka don oi ngam lek kunat ni ah sek ngam kasih gak
0: ngam bana.
1: Okay, yang ngendak kita temangi ke muap tu, terima kasih kamu boleh ngendak kami secara live tak TikTok sama BFM. Jadi dongam tergegak binduangan mai betiru
0: jarang-jarang kok
1: ha ya sebut no.
0: Ningko aku tak office sambil aku ngendak uran ngerentubu
1: ah.
0: Ningko alap show amun somo-somo kok jing ramayan siaran sama.
1: Wah, get as you go. Alang kalap show aku pun pengen set itu tu.
0: Kok kan mesti nut aran pengelola. Jadi aku pengelola bi, jadi kamu mesti note arahanku.
1: Baik peng. Okeylah. Kita program-program ni nak hantar sama BFM Saran sama ada mana. Okey, betiru tu si sebana ni kau. Yeah. Aku tu dayak banana atas ikut tu.
0: Gini.
1: Sebab kita diam tekodan tau. Bersusah banana aku berpusing-pusing memia aku amun tekodan dembangi ke map tu mi.
0: Ya, yeah, terhati bio sampai lompat-lompat si benda mu tekodan tu. Barat aku susah. Yang unik bana kau ampun tekodan tu lingku. Rupa-rupa ni aku pun ni kau jawab. Jadi harapku bangun dinakan yang sedang bersama mekala itu atau pengendak kita live tu tabangkam menjawab soalan tu.
1: Okey, sebenarnya ni mi, uno si be peluak aku awal-awal tapi dikau je si be peluak aku. Be peluak aku si dikau bok-bok tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM. Me tapi nak aku tak bahasa Melayu lah meh kok. Yeah. Dok jomo boleh ngito, jomo boleh ngerati dia diri kok. Jadi kan boleh ngendak kami meh tak. Ia ni Facebook ke. Pun bayi kungsi-kungsi meh. Jadi kan pun boleh pan ngejawab meh. Yang ngendak kita meh tu pan boleh pan ngejawab meh tu. Sabar. Susah pada menuka meh. Jangan buka aku dah dawa. Okay, ayo nak pasok.
0: Ini bu.
1: Okay.
0: So kau orang kau gigi DJ Nora aku boleh instrumental tu.
1: Para adik kamu instrumental tu mi.
0: Bana.
1: Okay. Aku pun teka dan bok.
0: Okay. Pekale bi ah.
1: Pekale bi mana
0: pantun tu anu teka dan tu.
1: Kita pengen dua kau je tau. Teka dan tu santai-santai je tapi bana pan ah.
0: Santai-santai minum kopi.
1: Sodon ni. Okay. Nanti kata kini. Teka-teki bok.
0: Teka dan lah kau.
1: Un spukau ding diam dembua akuarium. Spukau ding diam dembua akuarium. Dua kau matai. Jadi tempendangai ding eh. Okey.
0: Un spukau ding tak diam dembua akuarium. Jadi spukau dingnya dua matai. Jadi tempendangai.
1: Jadi tempendangai. Soalan bok.
0: Okey. Kedua.
1: Soalan kedua.
0: Awal badan kau tito ni lagi jom lagi ngejawab. Okay.
1: Pasal dia boyo tersek.
0: Okay.
1: Okay, mi. Soalan kedua. Kedua. Yeah. Soalan ni. Ini boyo tak diam buek, nyak ngasau jomor remangi.
0: Ini boyo tak diam buek, nyak ngasau jomor remangi. Mungkin keseson. Ataupun.
1: Okay, ini. Cuba sekamara.
0: Atau boyo jomor ben ilmu. Macam aku. No. Aku amun mandi suang, nyon boyo bani ngasau.
1: Pasal lien. Ben ilmu.
0: Kru induk boyo aku.
1: Bara ayu sungko do kau teman DJ bara ni.
0: Lagi bang ni nak yang lain.
1: Lagi tulis pida. Balikan di soalan ya. Soalan bok esik ke un sepu kau ding diam di kau akuarium.
0: Okay.
1: Dua kau matai tembendangai dinge.
0: Ya.
1: Inan tu di kau titik dua mat. Yin situ tompi nai.
0: Mungkin yang ngiro gandum.
1: Okay, barang user teman dua nyawang salah ni. Ngejawab jokam. Lepas soalan kedua isi. Ngini boyo tak diam buik, nyak ngasau jomor remangi.
0: Wih, terhati ni amun pasal boyo remangi, boyo tu tinggal ku tak unjomo minggu ya. Orang ni tenggiling. Kelipat ku yo jomo minggu. Pengkan ke minggu. Yo.
1: Gini, yang marah tenggiling eh?
0: Ni selalu aku ngito yo mesi.
1: Salah ngujak dia agak aku ayo sungkoi kau.
0: Mungkin dong,
1: boyo dong salah ngija dokoratan mana terus jadi ya, ni
0: tetapku aku ni tetap izi ni tetap zi
1: yang soalan boyo
0: boyo ni lagi lengan tu kok ngini yo berdorak doni. Okay, dinakan Tak bangun ni nak yang sedang bersama mengkali tak kemu apa tu. Sepum buat ding, sepu kau ding.
1: Sepu kau ding.
0: Sepu kau ding tak diam akuarium. Dua air matai tembandangai.
1: Tembandangai.
0: Soalan nombor satu. Soalan nombor dua, ngini boyo niat mangan.
1: Niat
0: ngasau jemur remangi. Sebab jemur remangi ben ilmu.
1: Ilmu yang sik.
0: Aku dau-dau kok. Aku dah kok sebelum mandi suang undua binoso.
1: Yen dua ni me.
0: Ini aku boleh marah mi tukang jamu nut-nut jadi boyo. dua ini bosoku deminggu melimo.
1: Jadi aku tilo dah tau.
0: Sangka no di kau bana jamu macam wah lawak DJ lawak DJ. Pengendan gaya aku tu yen keropam. Induk boyo DJ tu linggai.
1: Mi.
0: Tapi ni amal kula sebab boyo tu ling jomo amun tak amun tak bahasa Melayu ni amun dela boyo tu ling jomo dela yang
1: baramu nak kapak nombor 2 gambar boyo barak ni mi. Sebab gambar boyo barak ni.
0: No barak gai om barak barak jomo mitulah ko. Sien yang pinau boyo Yo iko bana bujang ni.
1: Iko bana bujang ni. Okey. Barak ayu sungko sebab goyo boyo getak DJ barak ni. Barak tenggiling teman wow. Dua kau ai guring ni DJ.
0: Alap so dingian ni as.
1: Zi. So den ni ding kuruk.
0: Ding ku iya aku dung kuruk-kuruk ni aku dangai. Jadi sebab kuruk pandai luman te.
1: Yin sep ding kuruk Nina pandai luman bela-
0: ni. Nina yo tak belangak kok. Pe ko beli ni lu tulai di diri gai. Bana tapi sedap ding eh. Boy-boy aku mangan lah tapi
1: yen
0: sedap.
1: Soalan ni DJ barak gai. Untuk okay. Temanan mi.
0: Soalan ni begitu. Soalan nombor satu. Sepum buat ding, sepum kau ding, tak diam akuarium.
1: Okey.
0: Mono-mono ni ogolai akuarium eh dua kau matai. Jadi tembandangai.
1: Tembandangai.
0: Soalan nombor dua.
1: Soalan nombor dua.
0: Ini boyo niat mangan jomor mangi.
1: Barat ni boyo itu ri.
0: Barat ni boyo itu ri ya. Itu barat ni soalan nombor satu. Jawapan ni masih lagi 10.
1: Masih diam kerium.
0: Masih diam kerium. Waiseh.
1: Okey, okey. Saya lagi ingin ngejawab-ngejawab. Boleh jawab bijong kami demangi ke muap tu Dina kan?
0: Ya, tap-tap di screen. Jangan lupa tap-tap screen. Kau pun follow guys.
1: Baiklah, jangan lupa follow bijong kami Dina kan? Okey, kita kakal diam segmen teko-teko Don.
0: Kamu tapi ngejawab mesti muat memo lagi ni apa ya?
1: Ya.
0: Mana tahu kau Kak Zlina ni yang tak gitu.
1: Pat-pat deh kau. Pat-pat kita. Yang barat jomo kau. Gai pikir-pikir.
0: Ui, untuk lagu boyo.
1: Un ga boyo.
0: Un boyo alus ulah kok. Cuba pemain lagu eh.
1: Jap.
0: Betirung gay
1: ya tu. Kali pasal boyo alus ulah pun kali mi.
0: Assalamualaikum DJ. Nini DJ. Manuk di kau betis ni.
1: Kau tu jomo manen soalan kau pun manen kami soalan.
0: Kami pilau soalan, iyo pun pilau soalan. Kami no pe mengkalai kam DJ.
1: Amnya bawa kami minggu undak. Din tak WhatsApp kami ke?
0: Boyo ni turi.
1: Boyo ni turi. Bana Don.
0: Lagi tak lagi, WhatsApp lagi. Pun ke WhatsApp? Kosong di kau siam. Empat siam kosong. Pituk wow. Lagi.
1: Sabar ikut mana?
0: Seperti apa pekerup-pekerup ini kena nginan. Okay.
1: Yang maku-maku lagu eh.
0: Hello, good afternoon DJ. How are you this Thursday?
1: I know.
0: Hoping you are there like me here and my friend in Sabah FM, FB and Radio.
1: Terhati kena kau boleh jadi, Amir. Terhati kena kau boleh jadi. Anu drama Inggris hari eh.
0: Barang sebab boyo diam suang barang
1: jomor remangi tak diam kulam.
0: Jomor remangi. Sian marak boyon diam suang jo. Betiru jomo.
1: Betak-betak no konti mi tu ban boyo.
0: Boyo tu nak semestinya tak suang jo. Boyo betiru diam kulam on. Tak laut on. Diam rumah on. Mi tu bunda-bunda bitu. Boyo ban tu. Boyo to.
1: Boyo to. Jadi pat-pat tengah ada kita pasal lagu boyo.
0: Mi tu lagi barak gay. Boyo matai. Mi tu lagi marah un sebab boyo darat. Jawab lagi.
1: Sebab boyo dia bagi
0: ain hadiah no gay tu un ka. Lagu lah kok. Lagu.
1: Boyo tebak. Lagi.
0: Tap lagi share lagi. Boyo tebak. Tebak tu. Ian tebak tu tebak tu tebak-tebak.
1: Tebak-tebak ke ataupun Ian. Jadi kalau tidak ada lagu boyo mi buat
0: kita mesti tak. Boyo kamu itu boyo to. Yo kok.
1: Dokone.

0: Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Sepu Wauk bagi bulan September.
1: Mi, sepupu pintu beti rumi.
0: Imbar aku sih.
1: Sepu Wauk. Patut pen boyo yang temu gai mi.
0: Kau mesti nut maku. Aku kok pengelola. Okey. Okay. Sebab orang tu barat ni jawapan ni Zik. Kakak kita tahu soalan. Okey, ulang kembali ke soalan ni.
1: Okey, soalan ni, soalan ni.
0: Soalan satu.
1: Soalan ni.
0: Sepu kau ding tak diam akuarium. Mono-mono dua kau ding.
1: Eh, matai.
0: Matai. Teman dangai ding tak diam akuarium.
1: Wah, soalan kedua.
0: Soalan kedua ni, ini boyo amun ngito jo meremangi niat
1: sodon ni, sodon ni. Ngini boyo ndiam bue nyak ngasau jomo remangi.
0: Oh, ngini boyo diam bue nyak ngasau jomo remangi. Ngini boyo diam bue nyak ngasau jomo demangi. Ngini boyo nyak ngasau jomo remangi tak diam bue.
1: Okey, kau mana tahu soalan jawapan-jawapan bangan dinakan tim itu tak live TikTok tu marak banak no bagi boyo matai. Barak ni ding kali DJ.
0: Tapi ingin aku tak jawapan jomo tu.
1: Iya, barak ni.
0: Dong tito bana DJ kang pedi betong no. Izzy memang pergi eh. Niat lagi band jawapan Tito. Sebelum jawapan Tito. Tito, Tito, Tito.
1: Ni aku Tito pergi. Barat Muhammad Duli bengair kali. Barat ni boyo pandai bengair kah? Soalan kan ni.
0: Rasau ni pandai amun dendor mak. Yo, boyo tu niat menek.
1: Sebab boyo yang perangkap barat baju sama.
0: Boyo bertiru niat menek.
1: Boyo yan meh.
0: Dendoka delaka nazubillah palis-palis. Tio-tio dekat kiti kok pasal boyo-boyo tu bahaya. Jadi dong no mandi suang bana te. Amun macam cuti-cuti kok dong no mandi-mandi suang. Alap ke mandi. Alap sepu kau mandi lebak.
1: Mi dong go lebak meh. Saya lebak pun go boyo bertiru meh.
0: Lebak moyo. lebak moyo.
1: Kayak lebak ingat.
0: Lebak ingat niat jarang.
1: Okey.
0: Cuma lebak ingat langa te. Lebak moyo.
1: Baramat tantu liat. Lagi pang.
0: Pang tu niat buli. Delak ni pandai peluak-peluak. Delak. Okay. Kau tinau. Amun kau lah munda nu ben boyo kau pang. In dok nu.
1: Dua-dua aku lah imi. Aku ingin dok eh.
0: Boyo dok ku.
1: Mut ingin dok eh.
0: Amun pang tu niat lagi kau mangan ni. Kau kakan ni. Boyo tu ngerati lah kau pembuli ni. Ach. Pengibang ni. Ach. Okay.
1: Sodin. Sodin.
0: Bah, jawab bidok. Dong nak matai Tito. Matai Tito eh. Jawab bidok soalan kami tu.
1: Jawab bidok soalan kami. Mana-mana tu.
0: Tapi kau. Boyo tu barat gai niat somo kok pang.
1: Sebab
0: tapi pang adik beradik kok tekek. Pang tekek sesok.
1: Macam ai tambah pusing tu kok aku kali bareng tekek sesok peluat tu.
0: Bana, cuba kau ngendak ro gai macam. Lak. Lak kok.
1: Dukun somo ro bimi.
0: Somo sama aku bongan kok bongan tekek.
1: Sekejap. Ngam-ngam pan begitu tunda tu dah tatalian me. Nya boleh begin. Nanti saya send tatalian tu. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Jadi yang jawapan ni mana?
2: Mana tak koran betul terakhir di juangan.
1: Tati tu dah jawapan ni.
2: Antu juangan dah aku sosok mana. Dikurang kini tikitik aku di dirku di kepala.
0: Kadang kaya dah kini tikitik sesok kalah.
2: Ada mula tahu. So betul aku berkongan tu. So betul aku berkalaikam di juangan ni.
1: Waris.
2: Tak uran-uran lagi tu. Uran mana melatu no.
0: Sampai ni aku nempungan kami. Yang jawapan Waris.
2: Jawapan ko. Begitu tak cerita tadi ni. Sepukau di ni mengkiri om. Sepukau mengkiri om tu. Sepukau jadi kiri om ni. Ulta di ni. Saya kirim di dembila dua kau. Nemu aja. Ni ada biaya berubah.
1: Jadi?
2: Dua kau yang kiri om ni.
0: Sekrimian.
2: Api ada enggak tu?
1: Waris, duin, kau kau nak jadi DJ pun bagi Waris aku mohon jawapan kau muat kau ampun.

0: Ba, yang soalan kedua, Yen. Yen, boyon yang buat yang ngaso yang mermangi.
1: Boyon yang mermangi yang keketnya.
0: Ini.
1: Yang usik ni. Ini yang usik ke boyon pisok botol ni.
2: Oh, boyon pisok.
1: Yang ketiga ni.
0: Benar kau waris. Assalamualaikum.
1: Saya bermain banyak tak aku tunuh tanu ya itu.
2: Dia nak kena waris.
1: Tanu yang oh, sama.
2: Dia nak kena waris.
1: Punya mesti kulit, punya boleh mesti salam ke
0: dia. Ya, ya, ya,
2: ya, boleh.
0: Ya, kami ada buat boyo kami teh. Benar kau.
1: Belingin lagu selkatnya bekat bab dinnya ba.
2: Ba, kami kami lo so. Ba, ba, ba, boleh.
1: Aku bukan lagu eh.
2: Boleh.
0: Nah. Maku lagu buat salah jawapan ni. Barani boyo pisok.
2: Amun boy dia nakkan waris. Amun boyo pisok senemangi yo nya.
0: Ngini mi.
2: Bila ningi tolan eh. Akan pu anu pung gunding eh pu sep anu tak mau.
0: Bosa mi.
2: Bila ningi rati yo teko nak main gunding. Amun pu aku tak jemiling ni ingin ngendak lan-lan dok ngogo gunding ko. Tegak kau kuar-kuar jeno yo tu barani teko no. Tegak kau mau bene. Paka-paka. Ben suang ke paka-paka?
0: Ben.
2: Paka-paka ben suang ke?
0: Ben, mi. Sekejap, luak-luak paka-paka ngau gunding ya, mi. Sekejap, barat ni, mi tu. Tinau nindik kali, sangkan donyak ngasu.
2: Alah, boyo tu pandai nindik. Kam tu,
0: sudahlah, ah. Sudahlah, betis boyo, pendok-pendok. Nindik lagi. Hey, ya, ngasu.
2: Pendok-pendok barat ni pandai nindik. Eh, kan lagi pendok. Senyon betis boyo boleh nindik.
0: Okay. Lepas tu barat ni mi tu jomoy makai suara sap boyo.
2: Ya aku boy-boy lah ngito boyo jomoy makai suara. Oh ya boxer.
0: Boxer boyo?
2: Krokodil. Krok orang ni. Aku boy-boy makai ye.
0: Sodin.
2: Jadi amun aku makai boxer krok ingin mandi suang besok aku.
0: Kau bela boyo mi?
2: Mana? Kadang-kadang kau bangun ding-ding mata eh kakanku. Kita aku serawi kau up lingku. Kita aku lengkunis up. Lengkunis dia suang.
0: Alam kong up para nama kong itu biar
2: nama ini. Mana ngegeno ling ni? Up. Up. Up.
0: Kau pernah boyo ini? Okey okey. Baru mama dulu ling ni kara-kara amun boyo induk pandai rungai pandai suni ling ling mak kuto ngendak buat. Sabar. Sabar.
2: Betiru nak pakai buan-buan nak pakai selait nak betiru. Boyoyen pun ngendak buan ni.
0: Barak supah sih. Itu mi. Sebab boyoyen yang nasang ni. Kiro ke ding.
2: Boy beka kau kali ling boyo. Begitu ling boyo. Ngek. Ngek. Ngek. Begitu. Begitu. Bana-bana. Begitu ling boyo. Zee boy-boy te aku ngendak boyo tu. Okay. Ling ni. Ngek. Ngek. Macam yen game-game anu eko. Yen orang nepau. Ngek. Gelah lebih kurang lah.
0: Dokun wamen.
2: Dong tatin yang nek buli.
0: Allahu Akbar. Okay, si cerita boyo. Dingkung gua nu cerita dingko.
2: Okay, begitu ah ulangan kami balik kah. Sambil okay. Bi tap tap share share follow follow follow.
0: Follow follow bi kami.
2: Okay, barat okay, dinakan tim itu. Ding okay. Temban sepuh kau. Boyo diam perangkap. DJ Eno jawapanku.
0: Okay.
2: Lagi dia bagi.
0: Boyo jomo kali eh DJ barat nana. Aha, mi begini ling ni sampai ni longgo. Longgo.
2: Ko. Nyah, amun yang ngito jomo. Nyah. Amun amun macam yo macam yo ngito jomo ko. Ingin yo mangan jomo eh. Nyah nyah nyah nyah nyah. Nyah.
0: Okay, boyo ngaram malas yo ngaso jomo.
2: Dong tito bana DJ Z kang pedi betong nun. Dong no yo pikiran pedi betong di. Lah ni doktor.
0: Enggak kok kekuak ke boyo we berage.
2: Kek enggak lah kekuak ke terbangkit. Enggak. Amun kekuak tu. Ha. Yo keruak.
0: Mi dokun kau boyo we mi.
2: Sin mara.
0: Wena.
2: Berhenti tu kau ngasih instrumental lebih ni yo stay do meta. Tengah-tengah eh. Hei. Okay. Bana. Okay, bana.
0: Okay. Soalan
2: nombor satu. Sepu kau ding tak diam akuarium. Aha. Dua matai temban dangai.
0: Soalan nombor kedua. Satu.
2: Soalan kedua. Ngini amun boyo.
0: Ngini boyo diam bue. Nyak ngasau.
2: Jomo remangi. Ngini boyo diam bue. Nyak ngasau. Jomo remangi. Sebenarnya okay. Bana ni nak kan dua buat. Tekodan tu sen aku ni ngerati jawapan ni.
0: Okay, ndak tisa. Eh lebih meja tau bana. Tapi pian ko pian pandangan. Terima kasih ingkam sumimun. Sanang-sanang atas
2: cuba,
0: selalu.
2: Cuba tukun betah-betah buat nu mute. Cuba, cuba. Mute jo.
0: Pian naik nganu ni.
2: Tukun betah-betah orang jo moya buat nu mute. Lingau. Ah, tukun betah-betah.
0: Tapi pian ko pian pandangan. Terima kasih.
2: Bana-bana.
0: Ha, ko. Kita kakak lagi kita beragam-beragam ko. Diam segmen tukar-tukar doan dia mangi ke muap tu. Eh langau boyo DJ bana ko ko aku hunut.
2: Langau boyo tu langau bila jomo ngogon suang rasun udang. Bebe ko

0: Jumpa marah pergi tapi nak tidak mi nan tu nyam talian tu ngejawab dia bagi kemot ke kodon tu. Assalamualaikum Dina kan senta siaran tu. Senanu.
1: Assalamualaikum Jim. Mama kau.
0: Oh, Mama Rasdian abar.
1: Mama Uji.
0: Mama Uji. Astagfirullahalazim. Mama Uji, kalian nasi kami pun soalan eh?
1: Ya nak ni.
0: Uns pukau ding diam akuarium. Dua kau matai temenangai ding diam akuarium eh.
1: Tengah kau yang tak diam akuarium eh.
0: Sepukau.
1: Teman wow.
2: Okey, okay, jawapan okay. Kedua awak soalan.
0: Soalan kedua ni ngini boyo diam bue nyak ngasau cuma remangi.
1: Entah eh kurang tampan nak bue.
0: Kurangannya entemu ah.
1: Ya, tak diam. Tak diam.
0: Diam bue, tesigo Mama Uji. Ngini boyo diam bue nyak ngasau cuma remangi.
1: Allah.
0: Ana, ngini eh.
1: Entah apa ni, beng ini sabio eh. Ningkotan ni ya.
0: Ningkotan.
2: Ningkotan buat ni yang uji.
0: Syukur jana nak ngaram biak mi.
1: Jemil kau eh.
0: Aha.
1: Nyata aku yuk sini masa berita. Oh,
2: terima kasih yang uji. Lawak karo aku tak TV yang uji.
1: Lawak bana.
2: Bana. Idong kau muji yang uji jadi boyo aku tu.
0: Aina kumi.
1: Lawak bana jemil.
0: Lawak.
2: Aku memang lawak yang uji. Makasih yang uji.
1: Jam 2 masa berita ya. Bayangin dah aku.
2: Terima kasih yang uji.
1: Pilihan aku dah ragu.
0: Aku Sen.
1: Yusri Kasim.
0: Bapak Miati Kang ah. Mbak, assalamualaikum yang uji.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang uji.
2: Alap lah, macam bangga aku pin uji-puji.
0: Tapi dong terkelipat bagai kamu lingin tak tahu. Anu, yang orang itu TV okey. Ay bajau, kita pun pengen berita tahu diam TV. Isen yang ngerati nak kompetiru.
2: Yeah.
0: Tak TV okey, setiap jam 2, ngabut 2.15.
2: Yeah.
0: Okey, boyo pisok barat Mr. Rawi. Kita sambil kita beragam lah dinakan dong serius bana kok yang diam kerita betiru tu kita syukur berjalan memesanang atai teh kok ngek kok selalu
2: ngek dok selalu
0: alah
2: mau mong gak kami selalu sesomong
0: bana ngek kok selalu
2: kedung-kedung boyo kok
0: pada peluak kok pang nyak aku jadi pangsapnya aku jadi
2: pang oke
0: ding lah aku
2: anu lah lain di amun iko mungkin haiwan lah kok amun ling un pari-pari ngogo kau hoi DJ Hizzy ling ni amun kau ingin jadi haiwan yang kengin nanu haiwan ian yang kau ingin jadi ling ian no
0: nyak nak aku linggu terima kasih no
2: nyak contoh teh kiti tu magic
0: nyak aku ingin
2: amun lah contoh teh kau ingin jadi ian
0: yang boleh lemiang
2: langau langau pun boleh lemiang
0: itu bawa nengpak kai mata ini
2: dong kau sisi kota sampah.
0: Okey, amun kau jadian me.
2: Ini aku marah.
0: Sebab kau jadi boyo.
2: Ni saya namuk.
0: Nah, ini kau jadi namuk me.
2: Tak macam ingin bana aku ngesap lah.
0: Buat nak terdepak ke? Pak, berat deh.
2: Laku. Lingku. Deh, me kau nyamuk ningko. Aku amun aku jadi namuk, kau tinu lingku biar.
0: Manuknya pengen impon me.
2: Sen manuk bana-bananya on impon ni. Boy, tapi boy-boy kau ngito delak manuk. Niak kok. Tadi bika dinakan bahawa manuk tu bengen delak.
0: Okey. Jadi ini namanya ben delak masalah ni.
2: Ni aku marah je sebab kau boy-boy ngito manuk. Selalu kau mangan manuk.
0: Sebabnya peluak ni alang keratan ni mungkin mangan manuk inan tu barat ni delak manuk.
2: Okey. Terlatinuin cara lek ngito delak manuk. Amun kau mangan manuk makan manuk kok. Batin lodo anu eh. Gandum eh. Jadi amun ke ninduk kok kengang ke. Ye.
0: Asme.
2: Luar anu dulu. Gai.
0: Kita beragam tahun ini akan kau lagu kita seramah. Tapi sini kumilah tupai-tupai buat nambung lagi. Kamu waktu siaran sama lebana.

0: Ya, kakak lagi bersama kok kami diam siaran sama Alap Bana.
1: Wih, tuan sanang ate ni kok. Kini kakak lagi diam ya. Segmen teko-teko don dinakan.
0: Ya, kakak bersama kok kita. Terima kasih yang hendak kita live tu sian-sian tun. Bosok kedua orang-orang gai.
1: Busin dok.
0: Anwar. Mm-hmm. Ayu Sungko, Maslan Awang, MM Suuk, Syaril, Rosli, Sinta. Oh, Sinta. Sinta tu ndo bulat.
1: Oh, Syam TikTokers.
0: Epic. Aku cinta geta. Kau, Hantu Laksa. Oh, itu mesti ingin selalu ingin makan laksa.
1: Maslan
0: tu.
1: Awang dikit lagi. Isin se.
0: Aslan Awang.
1: Dikit lagi. Inantunya tu bos aku saya orang ni Yunus Iqbal kata pian.
0: Yunus Iqbal.
1: Kaustinas Kawit. Sian lagi tu terang bulan.
0: Terang bulan malam ini.
1: Bunga melati.
0: Bunga melati
1: penawar
0: di taman
1: rindu.
0: Penawar rindu.
1: Ya tetap semua mun lampu iko bara Rosli unah ko bara ni. Dilakan tenor Anis ko maku lagu ke tu. Sebelum ke maku lagu jawapin dodak kami yang pun teko dan demangi kemuap tu.
0: Okey. Ya.
1: Tekodan ni mi.
0: Tekodan ni nombor satu. Sepu kau ding tak diam akuarium. Dua kau ding matai. Tembandangai ding tak diam akuarium eh.
1: Okey. Soalan kedua, ngini nyaknya boleh Azmi. Tio mana pusing ni. Ngini boyo tadi yang buik nyak ngasau jomo remangi.
0: Ya. Yeah. Adakah ia pisok? Adakah ia langau? Ataukah ia
1: ien?
0: Pisuk.
1: Wok kau barat ni. Dia bagi barat ni yo ningkot boyo DJ. Hai, kau bana soalan-soalan ni. Ai boyo jomo jawi-jawi barat ni.
0: Aku jomo jawi-jawi tau.
1: Pengen open. Okay, Min. Dok aku telah inan tu, Min. Dati sat selek tatalian selek. Okay, sian tatalian tu dinakan. Assalamualaikum.
2: Hello. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sian tu, keluar ada suara tu.
1: Mama Resti. Baru no.
2: Telut mana tau.
1: Aha, jadi Mama Resti. Ian si kita pun jawapan ni. Cuba, Sak.
2: Dua matai.
1: Aha. Eh, no pun tahu dua matai ye.
2: Temban wau lah.
1: Temban wau. Sigok pan. Yang kedua?
2: Ngini boyo. Boyo eh. Tadiam soang, yo nyang asau jo mo ko.
1: Iya.
2: Ngini. Tapi yo le tegambar, yo le tegambar no kinya leleng asau.
1: Ui tuan. Sen penggambar di kau.
2: Aku penggambar nai.
0: Cuba didin gambar boyo yang kami mama resdi.
2: Mami itu tadiam telepon.
1: Ba didin kami. Ba terima kasih. Jadi
2: aku ke lagu.
1: Lagu yen.
2: Lagu Nesolnya Run Guno.
1: Nesolnya Run Guno. Bameno. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Ya. Me pernah palap-palap me.
1: Aha.
2: Ba. Kampan gepan. Mungka mole palap-palap kam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jomo torong belud. Boy aku setemukah jomo torong belud dari ramai bana.
0: Torong belud tu minggu.
1: Tuaran barani. Tapi yang kerajaan pun gori kok me. Boyoy nyawun perasaan ni bara Rosli.
0: Syaril.
1: Sek, barani boyonya bikin perasaan, Sek.
0: Zee, perasaan tu niak boleh pegoson ti. Amun kita ingin tak jomo, jomo niak ingin kita pebenen ti. Tapi amun kita bana-bana ingin tak jomo, mendo kita.
1: Masalah ni kita pasal boyo si, Sek. Kau ke boyo, ngini ngogo pe, Sek, ah.
0: Niak kergitan aku lek bongan perasaan tu. Aku tu niak boleh mekalai perasaan-perasaan tu.
1: Okey, lepas tu dia bagi boyo mati.
0: Tadi nu sin sin komen boyo BBJ, abang.
1: Abang?
0: Laka Azlina.
1: Oh, yin boyo BBJ ah.
0: Tatku lagi mitu.
1: Oh. Dong dong dong dong dong. Okey, engogo cerita mendo bara jam TikTokers. Sebab ya. Boyo. Bara awang atau wi nyau nimpon ni bara ni.
0: Yin?
1: Nyau nimpon ni. Nyau nyak pan boleh maksa ah.
0: Hey, boyo senyawan impon sesap ni jo kiti.
1: Kiku buyu si amun sesap jo mose.
0: Agat ni so. Agat ni dok kulit ti anu lemak-lemak bo ni sesap kini.
1: Amun ngam no kemampun jawapan eh. Pasang kami kam lagu eh kang eh. Pasang kami lagu bepahku be, ke? Sian ngem eh na bananku. Bana-bana tu. Yang lagi si barat kami tu dia bagi ke
0: boyo tu. Boyo butak.
1: Yin sabar. Boyonya andangnya ben butuh kok.
0: Un lah kau je ni boy-boy. Cuba zoom nu bana-bana.
1: Bingung kita tinggal zoom ni soalan ko.
0: Boy-boy aku dah ngogo taman boyo tak suara ni kok. Ha?
1: Jadi?
0: Ai zoom ko.
1: Ha.
0: Pergi lagi. Jadi?
1: Kada kon dokon salah ke zoom kon dah gesek. Boyo pisok marang dong kilo uran londos bana tu. Boyo e poso ai sono boyo e.
0: Ah. Masalah e lo reba. Time e lo reba. Jadi jomo e ngendo ding. Beli empas tomat boyo e. Ni kakan ni jomo e.
1: Boyo en tanah enggak kok boyo suang barat ni. Inka masalah boyo penoron ni kok. Aman sup enggak kok e boyo galap e barat ni.
0: Bana-bana. Gaya ini rok bergolap. Ian, aku tu kita ni open rok galap.
1: Anak tekam tu boyo tu kita bi galap tu kita bi kam lah pula eh.
0: Iya, aku galap-galap tu ni aku bani lah. Yo panen narik-narik petis.
1: Alah, tek boyo ni nyak panen ngasau, panen ngeket jo DJ barat ni. Mbok diam suang posok diam suang. Kokok suang eh barat guys. Ini baraganya boleh tenate yang mengogoh mandi suang ah?
0: Nggak boleh. Amun kau mengogoh suang, tatin crocodile jo.
1: Crocodile jo.
0: Boyo dong, sebab yo boyo sama.
1: Tapi wasan gunding mi.
0: Lok lok boyo. Mandi dong kami. Dong kau nat nat boyo. Nia yo boleh tinat orang ni.
1: Sekali yo barak ni. Amunya boyo yang namel nemperasa kian. Alangkah ratan rasanya boyo pandai namal pandai nemparasa ya rabia tuan iku yin karon itu ah. Okey lah ndak tisa ndak ku di kau last lekat talian dinagan sebelum aku meluak jawapan ni ndak ti nyaun lagi tu nyaun lagi ndak tisa nanti sen. Assalamualaikum dinagan sen talian.
2: Waalaikumsalam je selamat semua pihak abah biduangan
1: abar alap. Jadi kau mau kalian nak yin cerita kami dari sini.
2: Baik.
1: Okey. Ian yang persoalan.
2: Enggak jemih.
1: Jemih.
0: Hai.
2: Ya lawan.
0: Sehat.
2: Pertama nak aku tanya bersemua tau.
0: Bana aku pun bertahan dengan itu jambul komo.
2: Ah. Ulah nak kita bertemu semua tak simpangan demang ni.
0: Bana-bana tau.
1: Oi, dong nak cerita ya jawapin dah kami yang
0: punya. Bakau mau jawapin dah soalan ji eh.
2: Ha. Anu pertama eh.
1: Ian.
2: Dengar teman wow.
0: Ngini.
2: Ha?
0: Ngini.
2: Wah, iya le mati ke nyalanya teman wow.
1: Teman wow ah.
2: Nah.
1: Okey, soalan kedua pasal boyo pian nak cerita ni.
2: Apa pasal boyo alap dinakan? Pasal boyo alusula.
0: Bana lai.
2: Ah boyo ya go.
1: Nyak terhati ku lain pun cerita ni. Dokon dokon ben adik beradik depan kau tu komo. Ndak ku kok boyoi komo.
2: Ya, semua kami jelah ko.
1: Meno ku komo. Assalamualaikum.
2: Waalaikum. Hey. Yen. Nak lagu je ku.
1: Yen.
2: Eh, sana eh. Rusna wa yoke.
1: Ba, pasang di kakak.
2: Ambilan juga kali ke maaf tu. Ba. Amun kamu le palap-palap je. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bawa dinakan titik tek. Amun maku lagu kok. Hey, hey. Baraga macam dro sapi.
1: Nya aku ngakun mi, aku ngakun marah kau.
0: Di bagi itu mule.
1: Teko nama masa ni, enggak kau kau pengelola ni.
0: Ah, nut arahan pengelola, una bang me. Okey, Z, sian lagi.
1: Okey, barak ni, ai selamat ngono si eh. Limbo no eh barak ni mbo nelon DJ Azmi. Ih dong, dong nyaun sik ku jadi DJ mi tu amun DJ Azmi tenelon ya emang ngogos wang no.
0: Aku tu dinakan pengelola. Kamu mesti nut arahanku. Jadi ini aku sok bitin nelon tak boyo.
1: Jangan pengelola kami. Okey, kita beragam-beragam lah dinakan kemuap-kemuap tu masanang-sanang atai. Kok mudah-mudahan barajamu yang diom pelanan eh sanang atai ni debagi tu matai no tito. Kok dong sampai matai tito ah. Syukur-syukur saja teh syukurnya nya kepunan. To nelon boyo barak ni. Atau teh masam-masam jo ka mampu cerita de bangi ke muap tu syukur jo nate ah. Pian ko pian pan sekejap lagi lepas lagu tu aku akan marak jawapan yang tukam. Kita kala lagu le kata soro rus dialik turi sunsang tak saran sama kala panah.

0: Sekarang yang bersama kami siaran sama Alabana Demangi Kemop tu. Tak sebab pintu September 2026 kita teman pintu minit dah sebelum kita mempusan segmen tekod-tekodon.
1: Tapi okay. Amun tak soalan di sini eh. Mm-hmm. Sebenarnya yang ngerti jawapan dua kau tu Yono, DJ Derasin. Dua buat jawapan ni Unmio.
0: Unmio ah. Ai posok pan sio me.
1: Ya, Un.
0: Kau pan sepanan ni si yang boleh meluak kami yang betul kodon ni DJ Doni.
1: Ya, DJ Doni.
0: Tiba-tiba. Okay. Okay. Soalan buat-buat ni si mi. Yang si soalan bobok ni, Meh.
1: Nini ka itik?
0: Nini ngogo itik, Meh. Sudin.
1: Nini ding.
0: Aha.
1: Amun ginuring, yonia.
0: Mama Razmi.
1: Okey, okey, okey. Nini di, sepum buat ding. Sepum kau ding. Diam akuarium. Mm-hmm. Dua matai tembandangai. Mm-hmm. Jawapan ni, yono. Kadang-kadang. Sedikit-sedikit.
0: Okey, tembandangai kau lah, so kau. Jadi si diam sepuk kau akuarium eh beng sepuk.
1: Ih kajap.
0: Sabar lagi.
1: Kajap. Mi dong no dong no berani tiru.
0: Ini ni.
1: Dong minggu bunda lah boti. Bana nyon boleh ngejawab?
0: Sin minggu bunda.
1: Sin minggu bunda. Ah,
0: beni. Betiru. Minggu bunda kita memia lagi, ke? Okay? Minggu bunda kita memia lagi. Mi, teman angin minit lah so, Mi.
1: Bayalah.
0: Bekali abar-abar dia melatih gitu. Okay, terima kasih teman angin dengan Semimon yang baru jumpa paling sporting mana dia bangi ke muap tu kau. Sepuk kau ding diam akuarium matai dua kau tembandangai diam akuarium matai dua kau ini temban dengan kau lah so. Jawapan ni bara ana amas matai semi mondingnya bara ni.
1: Huh?
0: Ya. Jawapan ni temban sepu.
1: Gini.
0: Gini sebab yo nyak ti loading matai ke ding lum yo marak jo dengan kau lu sedinge. Jadi jawapan ni sepu kakalnya mau akuarium. Okey. Soalan kedua mi, aku nak marah.
1: Aku kerja mau yen je nak kira ni.
0: Mi, ngini boyo tak diam buek nyak ngasau jomo remangi.
1: Itu hatiku.
0: Mi, ngini boyo tak diam buek nyak ngasau jomo remangi.
1: Jawapan ni enggak dikah.
0: Baradoni begitu. Eh boyo nyak lagi ngantuk.
1: Oh ejo. Gaya begelek ni betul-betul.
0: Pian.
1: Eh boyo nyak lagi lengantu. Amun lengantu. Makai mangan, makai sun cap cut.
0: Okay, lagi di beragam-beragam menindakan tegono kita tak torong siaran untuk segmen teko-teko dan mangi kemop tu. Terima kasih kam. Amun salah kau silap terlebih beragam ke terlampau berdaya ke
1: ya, mo. Kadang-kadang kita terlampau tito pun salah.
0: Aha,
1: nek tito pun salah. Jadi yang buat kami itu dong sampai kami menikah berbari-bari.
0: Mi masa berita aku
1: sin mau kapal bari-bari eh Pak Derasin.
0: Barat ni alap lagi lengan tu dah genatas alangkah segoratan ni.
1: Genatas tu yan.
0: Eh terlampau. Terlampau se. Eh jom zombie eh bagaimana genatas ni.
1: Nah, zombie tu bangkit supaya.
0: Nah, banana barak kuding sepu. Kau jia banana. Okay, sen si banana yang ngomen kamu tak kami ampun TikTok sabab BFM sen paling laju ngomen me. Terus kamu aku lagu. Aku akan manan kamu ampun lagu terus.
1: Okay. Oh, minggu.
0: Sabab BFM ampun Facebook page.
1: Pemnya bi gambar G me.
0: Aha, buat bi ngejawab me. Terus kamu aku lagu. Okay. Kamu pasang kau.
1: Okay.
0: Sen paling laju. Okay. Kita break dong, Mih. Sebelum kita lihat barabar dia melat.
1: Rojo kokok.
0: Rojo kobok, Mih. Ini rojo kokok.
1: Oh, di kokok.
0: Iya, kobok kokok ratenan.
1: Wih, ternyata ini kobok. Amun gini uring, alap Sony.
0: Kobok? Mih, Islam gitu, Mih.
1: Eh.
0: Islamuan
1: ajaran. Ini maksud kobok.
0: Kobok ge e klawar, re.
1: Nah.
0: Kau mang kobok.
1: Coba ndak nomor toko.
0: Bengkuet di laudaku.
1: Bentaring.
0: Sama kami tersiaran sama. Alap mana.

0: Tajuk-tajuk khabar kemuap tu. Kaunter bergerak budi diesel perlu penoyo lagi tak sabar Kopan Sarawak. Sepupi tumbuak syarikat Kopan Kilang Ternakan Manuk tak Thailand terus audit. Assalamualaikum Kopan, salam Malaysia Medani. Bersama aku Izzy Oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Ling Sama. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel. Budi diesel terus sadang penoyo lagi tak sabar Kopan Sarawak. Engkau kerjasama unit pemimpin pembangunan masyarakat tak sabar. Ketua Masyarakat Kopan Ketua Kaum, Jawatan Kuasa Kemajuan Kopan Keselamatan Kampung tak Sarawak, Pejabat Daerah KPDN Kopan Agensi Skait. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kopan Sarawak Datuk Mustafa Sakmut diam kenyataan ni marak pikak tu diam ngempastian bangan masyarakat luar bandar Kopan pedalaman niat ketembanan lekat kerso ke alapan penambah alapan program tebiak. Realiti geografi kedua-dua lat perlu Kopan pensikoton anu lebih sikot engkau bangan masyarakat Kopan niat cuma bergantung tak portal diam talian. Pensikotan tupan penting bana supaya nyaun bangun rakyat anu ketembanan Kopan cuma kurang kulit pabaran nyak ngerati prosedur permohonan antawa ngodop kekangan akses digital. Jabatan Perkhidmatan Veterinia Sabah DVS sedang meluan audit terhadap sepupi tumbuak syarikat Kopan Kilang Ternakan Manuk tak Thailand. Epan diam ngempastian pematuan pensijilan halal Kopan Keterjaminan Kakanan Anu Bersih Kopan Selamat. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Marak audit tu penting bana diam ngempastian syarikat anu muan bekalan produk manuk tak Sabah nutan semimon keperluan Kopan prosedur anu buai tenetapan. Beliau marak bege bojo nutan proses audit DVS tak syarikat Bitagro Thailand. Bitagro bengen kapasiti nembali halal ngabut 600,000 manuk dembangi engko operasi kilang sebetah 16 jam. Sementara ya, menutan statistik 2025 Sabah ngimport lebih 45 juta kilogram manuk keratan dokon kok sayap po kok pandada anu bergoh kiro-kiro 450 juta ringgit. Untuk timpu 6 buan bok-bok tahun tu, purata 200 buah kontena manuk keratan sejuk beku ni import lekat Thailand setiap buan. Datuk Jamawi marak perkembangan tupan mekituan potensi oyo untuk industri ternakan manuk penoyo lagi tak sabar. Itu posok no, nutan pemukaan kawasan bau untuk penonomon jagung bijiran. Langkah lingkak epan dijangka nabangan ngurangan kos makanan ternakan manuk tak masa akan teko. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah ngerampas pudan kopan minuman keras anu nyak bercukai bernilai sikot 5.37 juta ringgit. Rampasan benuat nutan telumbuak serbuan tak sandakan kopan Kota Kinabalu tak sepumpat kopan 15 September limpas. PPM Wilayah 4 Sabah marak serbuan bok-bok benuat nutan operasi bersepadu khas bersama ko SPRM tak dembuat jeti anu nyak bayar daftar tak sedih suang seguntur sandakan kira-kira jam 1 terlumpuk sensaung tak 15 September. Diam serbuannya dangan delan umuran 45 tahun tenan kopan dikau titik 1.2 juta batang pudan nyak bercukai dedangai jenama penosoyohan terus seludup posok lekat tak lah jiran dirampas engkau nilai ni anggaran 2.56 juta ringgit. Nutra kesan dembuak lagi but laju anu boy tenapukan tak pon bangkau tak suang seguntur. Pemeriksaan terhadap bute temu dikau titik 7.3 juta. Sigup anu nyak bersukai derangai jenama bernilai kira-kira 2.26 juta ringgit. Sementara diam dikau operasi Ali tak 14 September, serbuan tak jatat dikau gudang anu nyak bernumbur tak kampung Dambai lan tuaran bypass. Nemu 43,200 tin minuman keras anu truk syak nyak pan bercukai bergok 470,506 ringgit. Kes nyasat nutan seksyen dikau 35 dikau D, kopan seksyen dikau 35 dikau E, Akta Kastam 1,167.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini tetapi
2: dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

0: Dua buat projek penanggungan jembatan konkrit bau tak kampung kaung, kopan kampung melangkap kota Blut Ai Lupus penuh ni, kopan sedia penakai oleh bangan penduduk kampung terbiak. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan, Kopan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik Marak, kemudahan infrastruktur anu bernilai kira-kira 23.3 juta ringgit tu, jadi pemangkin buat-buat dia merinsak lagi aktiviti sosioekonomi, pelancongan komuniti, kopan perhubungan kedembangian bangan penduduk setempat.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Datuk Iwan, anupan timbalan Ketua Menteri, marak bege Bojonandau pelaksanaan kedua-dua projek terbiak tak kota Blut. Jembatan Kampung Kaung anu setak Datuk Semita Lupus Tenangun awal September tu ngkok peruntukan kira-kira 14.3 juta ringgit. Kopan Jembatan Kampung Melangkap setak 50 meter mekebiak peruntukan kira-kira 6 juta ringgit Lupus tak Ogos limpas. Kedua-dua projek nutan peruntukan lekatak Kementerian Kemajuan Desa Kopan Wilayah. Sementara Datuk Iwan merangkap adun kedamaian Nut Nandau Lan SK Kaung setak 3 km Kopan Lan melangkap ke Bayau. Kedua-dua Lan E Boina Penosok diom senarai keutamaan untuk benuat tahun munda nutan pembiayaan Kerajaan Lat Sabah. Nut Datuk Iwan sadangan mempenik taraf kedua-dua lahan depan benuat setutan pemakuan kopan aduan bangan penduduk. Selain jadi debagian lekatak perancangan pelan induk pembangunan kedamaian, dangai-dangai lagi projek lahan raya alun-alun berskala Oyo sedang benuat tak kawasan Dun Kedamaian, Teposok No Lahan Sayap, Lahan Tengkurus, Lahan Podos, Lahan Kinasaraban, kopan Lahan Tiung Komburon. Jetama Sendirian Berhad Nasar Purunan Telutan Segik Marin Nutan Program Pembersihan Bawah Air anu benuat tak 15 ngabut sepuau September tu. Program Sampangan Low Malaysia tu benuat tak sekitar sempurna kopan Pulau Mabul. Engkau kerjasama Persatuan Pelancongan Sempurna, Persatuan Menyelam Malaysia kopan Persatuan Penyenggara Profesional Sempurna kopan 15 orang penyelam sukarela. Ngabut betiru di kau titik 66 tan segik marin boy tekulek kenumpul. Nutan Wakil Jetama Awang Ahmad Zaki, pihak ni komited untuk meluak 12 tan segik marin setiap tahun dia program alam sekitar sosial kopan tatbir urus gai. Lekat Tabenim Ponon tak tahun 2024, 36 tan segik boyno truak kumpul tak pebuan sahabat nutan program tebiak. Jetama Pengentan dua kau gelaran Dio Malaysia Book of Record, you know, heaviest marine debris underwater clean up in a day. Engkau pan 2,000 di kau kilogram segik marin kulit kenumpul, engkau heaviest plastic waste underwater clean up in a day, engkau perunan 1,500 kilogram segik marin. PDRM Penampang sedang metagap kerjasama untuk komunikasi untuk masyarakat nutan program kepolisan komuniti tak tagal Tino Pikon Penampang. Program anupan pengen tujuan dia muat persekitaran anu lagi selamat, aman, kopan harmoni. Start program sesi empakatan kopan perkongsian abar secara dua hala boleh benuat sekait isu keselamatan, pencegahan jenayah, ketenteraman awam kopan permasalahan semasa anu nyodop lebangan masyarakat me. Wakil Masyarakat Mepan Nut Bengen Peluang dia meteko abar kopan pengendahan gai dia mendabangan pihak polis ngeransang rondaan kopan pika dia mengelagan jenayah kok lebih berkesan dia masa bangan masyarakat penaku untuk tarus muan abar sekait ian-ian aktiviti kok curiga entawa kejadian jenayah dia mengkubuli tindakan lingau nendok. Program kepolisan komuniti itu, Nut Nijayaan, kok kerjasama ketua-ketua kampung, jawatan kuasa kemajuan kopan keselamatan kampung, kopan wakil masyarakat tak sekitar Penampang. Mempusan abar-abar kemuap tu, petukau aku balik tajuk-tajuk abar. Kaunter bergerak, Budi Diesel Peluk Penoyo tak sabak, kopan Sarawak. Sepupi tumbuk syarikat kopan kilang ternakan manuk tak Thailand trua audit. Begini abar-abar sini best nunting oleh Sharon Raymond lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engko kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kamu kalah siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Siap siogo calon pepreksoan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok, kok pan winuanan pengen

Sama-sama Alaban dan akan terima kasih kakak lagi bersama kau di Jazzy Demangi Kemuap tu tak sepupi tu September 2026 5 minit kemuap Nadina kan. Sadarnya sadar temenangan minit loso sebelum kita berpusan siaran sama. Tak edisi sepupi tu September 2026. Boy, ramai bana si kiti sini dia nak diam terkodon ko. Jadi tania tabangan sumimun aja dong ngalak-ngalak resuatai ko. Yang barat jomo stres-stres si aja dong nyala-alak ko. Jadi mudah dengan senang hati ban mengalai lagu yang berpenaku lek bangan dinakan ditu. Am kiti ngendak si miti ko bana jomo marak kakak lagi uran memeluar eh. Jadi palap-palap kam amun uran amun londos uran. Palap-palap kam dinakan telane ngelut ko kadang-kadang amun jomo lagi nyak dangai ngito bana lane ko. Teruak lagi uran Allah tek pelan-pelan. Lepas ko amun buai yang ngelupak ko penuh me ko nyata kita kan tertindak susah lagi ko. Terutama ni bangan dinakan yang makai mutu we ke amun untungan beranti me pesindung dah sekajap. Mamiya dutungan pesindung ni agak tedok orang aja tedok baru nak belum mandi nakan Engkau panjang mau kereta eh dong laju bana dinakan. Ko baik ni no lambat yang penting selamat. Jogo-jogo bana amun unjo mo melan mutun sedibi ko kang tersagit Allah wakbar palis-palis. Kini yang ngerati tak ko dinakan. Okey lah, terus jumpa sama ko di Jazzy di Mangi Kemuap tu ke. Un lagi lagu ni tu sebab penaku lagu Lekata Soro. Amang apa engkau pandak Raida Banda nyak lai pinggong ko lagu Lekata Soro Firas. Muhammad Fazrin bin Nazri Firas, aku Firas tajuk ni. Tak seran sama, alap bana.

Teratibi kadinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Lina kan tengok kita tak torong siaran dia bagi kemop tu. Sebab itu September 2026 tak siaran sama alat bandar bebas semua kok kami sini duangan mitu kok. DJ Azmi kok pandi DJ Z dia bagi kemop tu terima kasih ngi aku selalu Lina kan jarang-jarang pandi kami teko tu. Amun ngam masa ni kok. Jadi tengok nak kita torong siaran mi.
1: Ya yeah, Z. Jadi kata-kata ku kemop tu.
0: Un. Minggu kemurun ni.
1: Un lah.
0: Okey, peluai.
1: Mekalikam.
0: Okey.
1: Ikhlas no kiti diam bekerja. Insan pen kadang-kadang malek, kok pen niat nereguan lek jomo, usaha ti niat pinuji lek jomo, kok pen pengorbanan ti niat tekito lek jomo. Dong terlampau sedih, engkok kelapan yang boleh buat ti, dong kiti berharap kelapan buat ti dibalas ataupun binalas lek manusia. Kerana kerja tu enggak dok semoto-moto untuk kulit pujian tapi untuk memberi rezeki yang halal melanan tanggungjawab sealap ni. Pesoyo nak kiti kerja anu buat ting kau ikhlas mungkin niat nindak lek manusia tapi niat pernah sia-sia nindak lek Allah Subhanahu Wa Taala. Dong kerana perkara diki kiti rungai sabar. Dong kerana gaya jomo lain kiti mekerat ataiti. Buat tino kerja ting kau tenang, tebangan tinggo yang termampu ti kau pen selebih ni banan ti serah ti ta Allah. Sebab amun kiti ataiti ikhlas kerja yang buat ti tersolampung. Kau pandong kiti sibuk ngiro sin yang ngergoan kiti. Kerana setiap usaha kiti didiri yang ngerati, setiap malek kiti didiri yang ngerso. Kau penilai-nilai ni mimon tak Allah. Kau pen kerja nang kau ikhlas, jogo bi atai bi, buat bi yang paling alap, selebih ni pebenen ti tak Allah yang nanti tu ni.
0: Ah, enoh dinakan. Ngam kok tak kemop-kemop sambil-sambil ni uran mun kale kok mun malik-malik kerja kok macam bernafas balik barang ni. Jadi agak aku bagi ajar dinakan tu kena kami tak torong siaran sepupi tu September 2026 semua kok 5 Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lawamis bebas semua kok di Jazmi kok di Jezi di mangi kemop tu. Maku maaf kami yang menun salah kok silap terima kasih tak sekungan bismillah yang tarus jo setia bersama kok kami tak Sabah VFM diam siaran link sama.
2: Oh ya kok pan. Tambah yeah. Nina kan tak kampung Saradan.
0: Unpan.
1: Sekiti setemu maung songom.
0: Okey. Emio si ampun Nina kan. Okay. Jadi DJ aku uno memeluar mi untuk nambung kita ampun siaran demangi ke mop tu. Mepusan saran sama demangi ke mop tu Nina kan banan kukam ke dem buat lagu lekat tasoro Idham Yusuf. Kasiti sampai matai tak saran sama.
1: Alabana.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: palkala mustahak habal lahat kohab iti. Heka magkaginisan kaum kakusogan Malaysia rakyat matata semagtawa kupan. Perjuangan Sabah nuntut hak maka kamustahakan lahat mareo ME 63 habal minta dana. Heka magkaginisan bangsa budaya agama maka wilayah yana kakusogan Malaysia ia amat magtaakup rakyat menjadi dakayu keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Junorang Haka sumangat pagtawakupan sikap loman magkalomanan maka magtabang-tabang suwe patut ni mawujud. Ko maka kila-kila Malaysia natas menjadi dakayu negara ia aman tok-tok maka sejahtera. Masa bayukna sumangat pagtawakupan makaloman magkalomanan antara kaum nui nibuanan keutamaan. Pagbidaan tradisi maka budaya ambal maka tagalang rakyat lahat iti untuk patui alum aman maka magsambibi. Beliau wahiling masampangan alam Malaysia kah numpuk katulu bahata kebangsaan makucing Sarawak. Sementara HEA masampangan alam Malaysia bahata lahat magtabang pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Datuk Sri Haji Ji Amatotos, pemerintah lahat akan patuhi berjuang nuntut hak maka kemustahakan Sabah mario pengjanjian Malaysia dan ibu siam hatus on nompuk katulu, MA on nompuk katulu. Usaha ina anini palanjal min jalan perlembagaan rundingan maka hek magtabang maka pemerintah persekutuan. Sedimin HEA usaha amalapat lawak pembangunan antara bandar maka luasan bandar maka maka pakansang hek maka tumbuh rusap maka pataluaan peluang ekonomi rusap maka buanan manfaat tuju rakyat. Beliau rusap amarahulu kemustahakan banan anak muda ko maka paham sejarah pemujuran Malaysia rusap tagako along mang bahala Sabah Mariam Persekutuan. Teks hiling Ketua Menteri ni pasampai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Lapal perasmian sampangan sinampunaan he yang di Porto Negeri Tun Musa Aman. Para hulu min HEA Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafrin Arifin yang rusak pengurusi jawatan kuasa induk sampangan alam Malaysia 2026 baik anghaka sampangan alam Malaysia menjadi mantak pamahogpot semangat pagtawakupan maka maguyun-yuyun baknan rakyat magabay maka identiti negara ia dibangun hingga min asas heka magkaginisan kaum. Sampangan ina ani ga ika hal pangintoman ma allau pamujuran Malaysia sabalikna menjari huang pamabahuan lasa maguyun-yuyun selaku rakyat dakayu negara. Datuk Jabri rusa banalikan sekalibut rakyat hama kayang-kayang panji jalur gemilang maka lasa bangga. Laus amahilala pagtawakupan maka pagsumbibian pangilangila ka tanaman banan generasi nisong. Beliau rusa bama totos mustahakna banan anak muda papaham ma sejarah pemajuran negara yani abut min rundungan maka paglupanan toko maka rahulu. Sementara HEA Datuk Jeffrey Amatotos kekayaan budaya lahat itu ni pahilala aku patui tapawaris mo generasi sinong. Kepedaan budaya ngai kahal menjari identiti lahat, gomru menjari jambatan ia maka pagdakayu masyarakat magkaginisan kaum. Pemahaman tuju heka magkaginisan budaya mampu maka bangun lasa siddah magkaloman mintadah maka hogpot pagtawakupan maka baanan rakyat. Sedih min HEA kalanuan alam sekalibut rusam muan keutamaan pangilang-ilang pembangunan lahat patui magabay halam minsan maka pekaat hasil alam jari. Pamahilaan alam sekalibut ya sali-sali bahala akuk kazana Sabah nui anatas. Pembangunan ia samah timbang antara keperluan rakyat maka kalanuan alam sekalibut landuk mustahak mariom amandaan sokot Sabah maju jaya.
1: Dengan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Eka mag kaginisan budaya etnik maka bahasa atau lengbod masaba ina ani yapa bidda-bidda masaba misa ta soai. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ama totos pagbiddaan ina ani ambal bay maka paglahakat rakyat. Sabalikna menjari kakosogan ko patuy alum Mario magsumbibi maka loman magkalumanan antara sekelibut rakyat Malaysia. Min ai bay pinaluas ma media sosial magsambata maka sampangan alum Malaysia baliau anipat sangpu kanom halibulan siam enggak ika hal karamayan. Gomru titik mustahak pengintoman pabalik helangganan Sabah magbeak maka Sarawak maka Semenanjung Maria mamawujud dakayu negara magtawakup sangai sangpu kali halibulan siam dan ibu siam hatus on nompu katulu. Ingkan sab Datuk Seri Masidi Anoho, rakyat Sabah ko angah lambihan alau taga sejarah inak ni maka lasa mag syukur. Dah kayu ngibu 400 sangpu kawalu pinag akalan hek penguatkuasaan maka pemantauan ni pelanjal hek Jabatan Alam Sekitar JAS maka masa kelibut negara. Matogol tempo keadaan gabut sangai min tulu hari bulan walu ngabut sangpu ka tulu hari bulan siam palabai. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon bayangahaka hek magak kalina ani pasodna siam hatus pintu pitumpuk kawalu hinang panulutan walumpuk katulu parenta min lapangan maka tulumpuk kasah nutis parenta. Sedigi 305 kes yang dirujuk 7 agensi sedi kok tapagak kalan sangpuk kasah taluak kompaun herusab sangpuk pinagak kalan pamihaan hak rapu tanah ako maka tabang proses siasatan mahkamah. He magakal min pengetkuasaan rusak ni pohogpot min pemeriksaan maka rundaan makawasan ia ni kapatongan magmasalah. Bang ai kasaan takonan ina ni akal manusul akan ninda hingga ninda min hasil pemeriksaan siasatan maka bukti ya ta'ala min lapangan. Pamau pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Heka magkaginisan kaum kekosongan Malaysia, rakyat matatas pagtawakupan. Perjuangan Sabah nuntut hak maka kemustahakan lahat Mario MA 60 katulu. Batehna habal lahat kuhapiti, baini sadiahan min seksyen berita hewal sumasa. Terjemahan baini hinangnya Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

0: خلق.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak salik-salik serahkan pasal na waktu Magarib ma kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Magsukol ni kaam kami mon sa gasyaka sa gasyali sa karanakan. Magbaklay ta pabalik masyaran na Bajaw Hiling sama itu. Makeke ulan betina ani jari untuk ka manu hingga meragan karita molek di luma ilu pa ayah dayat hatakan bangso alulan beti tu tasayu bina lan akan siga angaluud kadang-kadang ya tangan dak masamin pun ania lua kabus-kabus ne ke masalah jari sa airul atnya bang kita perlahan yang penting keselamatan. Dua angka dua ah si Syasa Amir makam baniak suratan lalaras. Kata saya magbantung napin kita ayin yanu kahapan itu.

0: Magsukol sa baba makalaya siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Magatuwang makamasala bakalan Global Maritime Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
2: Sukul habanan sagasiaka magkongsi na pen kita akal ni kahapan itu pasujuru kito ni rakyat khususnya di banan ni anak-anak ta generasi bahau itu. Walaupun ni siga kita tu inda ginis bangsa budaya maka magbidda agama iti ingge ka panghalang untuk kita magrakayo magtaakup mariam da kayo lahat yana nionan Malaysia. Jadi akalinaan ini pa melanjal na PN, ni pa intoman na PN, na maintom na PN, nakura ataupun na Ketua Menteri itu, Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor. Semangat pagtawa kupan sikap loman magkaloman maka magtabang-tabang. Ano bay na wujud togoliti, suwe wajib kekal kantah. Tujuan narakairu untuk satu konsep yuksiga kakluman, anu aman, anu hap, amasial kita mari melahat tu. Jadi imbal ni akan kesawan. Bang sikapina ini tetap tak perlu tanta, kata saya, bubuk ta, pasun, pariok ta, apa yang teman ta, saka anak-anak ta, saka anak-anak ta, beliau bahak ulagi tu. Maka kewujudan lahat ta Malaysia, maka negeri Sabah itu akan terus yuksiga aman. Amniak kata pusan dan bisa mukuni Tuhan kisang.

kanangan si kisang amukku ni Tuhan. Tinggallah lebih kurang 10 minit batina ani magsiaran kita ma siaran bajo hiling sama itu sagpitu sehe na sabakana magbiak makakaam ma siaran etnik murut. Jadi ayai be pagkongsianta ko hapiti murah-murahan yuk siga. Maka buat napen kita sebagai satu panduan ayub Melayu pedoman.

pabalik Mario man nakarangay ang lawi to. Jadi pahanda kang maka dua ongka ka Arulasa, si Eji, si Mayang Galura maka datin sa dia. Magduit maka si Min Yasmin, suara jantungku.

Jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitu noyo sabab VFM kesalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM kesalulan ragurumurut pasukuan ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Kaunter mugar-ugar kapam kaunter bergerak budi diesel matang palangkan Poyora Sabah Sarawak. Moparam tulu kumpani am kilang mamiara ramanuk ra Thailand pinarisa kaupam di audit. Inatangan kaunter mugar-ugar kapuan program kaunter bergerak budi madani diesel budi diesel ginuang kosong palangkan Poyo ras Sabah am Sarawak Rio Mokondo rapa guguyuan intara unit pemimpin pembangunan masyarakat ras Sabah ketua masyarakat am ketua kaum JKK Ru Sarawak kaupisan libung KPDN am niayu kaupisan ondo nang kait Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Sabah Am Sarawak, Datuk Mustafa Sakput Aralom Rondo Bala Mindago, Ralan Regina Koson Mangaru Ramamagun Sora Lisar Rubandar Amra Asak Kalau Bagu Matatang Koson Makasih Ara Ampos Ru Program Ondo Bagu Tinampos Regina. Kaupisan Kaindanganan Veterina Sabah DVS tatanga mampauga rakandoi mamarisa kapam audit ramo poram tulu kumpani am kilang mamiara ramanuk ra Thailand. Yono kason mangarura kumpani am kilang ondo nakalabit minayara aturan pensijilan halal am niayuk keterjaminan akanon ondo barisi am monsoi. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Mindagu audit raginio matang kosong mengaruh rangangai kumpani ondo mampalutu rakanon kapuam ingkual rumanuk ras Sabah mayar aturan ondo inaru noyo. Iyo Mindagu raginio nalupus minaya rakandoi-kandoi namarisaan kapuam audit DVS rakumpani Betagro Thailand. Kumpani Betagro mekondo rakandaran mampalutu ramanuk ondo menambalui Mayara aturan halal rasuang suku 600,000 ngainan manuk songorau amboi kaimbuaran rukilang mabuli maka suku moparam 6 nganjam. Liliwa Raginio mimpun ras statistik 2,005 Sabah nam Bali kapuam nangimpot ralabi 4,5 ngajuta kilogram kual rumanuk kapuam ayam keratan kosong rakawo pa am kubab rumanuk ralagan ololo 405 ngopor ngajuta ngaringgit mayara pagilangan raboy onom ngan sila kesa bilor ragitio mokondo purata 200 kontena kual rumanuk mokotok inimport intora Thailand rapogonong sila Datu Jamawi Mindagu bal ragitio mampakito poyo rakandaran ru industri mamiara ramanuk Mabuli palangkan Poyo ras Sabah. Kita nak kesimpung niak ra imbor kosong manguka peratana kapuam intok bagu kosong pantanaman ra buburit bijirin. Ralan ragina kulimanin mengindangan Poyo ralalo mengingkurang Poyo ra logo pamakan rumanuk ra oro ramatongno. Ruo projek pambalan rajambatan konkrit bagu giura kampung kaung am kampung melangkap kota belut nopongo noyo tojo ama buli noyo sailin rumamagun kampung ondo nakalabit. Menteri Kesingkatan Perindustrian mangindapu am pagautan Datu Iwan Benedik Mindagu kaluayan infrastruktur ondo lagan ololo dongo peram talu titik talu ngajuta ngaringgit raginio masau krabal matang Aralo mampaugar poyo rakaimbuaran sosioekonomi, panambuluyan komuniti, amralan pagantasan matang, rapogonong oro rumamagun ondo minayan sora liliut raginio. Datu Iwon ondo niak kumaro tingganai menteri, Mindagu raginio, nalupus nambal rakandoy nagilong-gilong, rapapaugaran rukaruruo projek raginio rakota belut. Jutama sendirian berhad nanimpok mengumung ratalu ngetan ginsamol marin mayara program mengimpasau ragana timug ondo inatang rakamo peram 5 hari bulan suku rakamo peram balu hari bulan sila kasiamti.
program bulin tokru oro Malaysia raginyo hinatang sora liliut urus sempurna ampulu mabul. Rio naguguyu rapas simpungan panambulian sempurna, pasisimpungan Montolop Malaysia, am pasisimpungan penyenggara profesional sempurna, am niayuk meperam limo ngaulun Montolop Sukarela. Sukuraginoti suangsa titik onom-onom ngatan ginsamol marin na sulut naumung nilo. Subugutur wakil jutama Awang Ahmad Zaki balanano gumogot tojo kuson mangumung rasuang meperamro ngatan ginsamol marin ibiton mingkual rapogonong bilor ragana program liliut sosial am katingganayan nilo. Tano-tano matang igondopoyo, counter mugar-ugar kapam counter bergerak budi diesel, matang pelangkaan poyo rasaba Sarawak. Moporam tulu kumpani am kilang mamera ramanok ra Thailand, pinarisa kapam kapam diau duit. Ginanya pupusru tano tinanari Sharon Raymond, intersection tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

akan sayan rarondo moro kapat raka mo param 2000 bulan sila kasiam rong 2000 rong paramonom paring kuanangan mangining rasaba VFM kasalulan ragumurut pasti sindanganan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragetio Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragetio jam katulu rong param 5 ngaminit rarondom Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan kaulayan. Am kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio. Amun tampilon rakeke kasalulan radio frequency siam ngoporam ro titik dulu. Kapuam ra kasalulan radio frequency matus am tulu titik sa. Am niayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Ayos na mangining takapyo Rondo Rimbain tari Sabinus James Abilin Maguot. Iningon takaw.

Rasna pebalan kuna yo baluru gaun orau rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok. Intok rasu suap ti suku ra rondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti. Semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau nekasimpungnya Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Tawau, Kalabakan, Tawau, Kunak am Lahat Datu, Sandakan, Kinabatangan, Labuk am Sugut, Sandakan Telupit am Tongot. Igi kalasaan amniak Labuan. Balar gitu sukurajam ka siam rondom raraiti. Tano balaru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Raisna mengining takapi orang dari Mbain dari Ebi Suhaivi Abir Angkaus. Ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Tumalimpun rasina komoporti arti ema pasalula ra inatangan biar betul. Maka kuayan mengampin amnali ngapura simbal am tanau magabau pasalulan pogonong orau malupus tanau kanta tulu apatapat ratibi satu amnya kerasaluran berita RTM.

Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

So, kan saya ndak kawin upahaka, ondo angkiringoh ramon ras Sabah VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringoh meramuyun, talu liliwak numatuo tekar haling, ondo rinakam ra kampung Sinsingon, Sapulut. Liliwak kesa ininggalanan ra aunki, nambolongon ri sodompong. Liliwak karwo, ininggalanan ra inak-inak nuriun, ampo porno liliwak ketalu, ininggalanan ra kuyu-kuyung.

Hinilirai tu talu liliwa ni matua tekera haling ondo apahun na bahu aringo roraino tu. Ringo hok muyun inatangan kalayan takat tukir oro ka apat jam ka tulu apat ngoparam lima ngamini teralondom ras Sabah BFM kas salulan rahumurut pas sindangin antaka onsoy.

Aisna kita mengenopi rondo pembelan antara kau pisan pengilan Pagun Sabah pasal ra paparisaan awam kau pisan pengilan Pagun Sabah ondo kulimanin atangon ra bilor ronga ribu rungo peram onom ti. Amun silaka mopor ramatong ti mokondo limo paparisaan kulimanin atangon yoginio matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking muet reading, writing, and listening, ujian bertutur bahasa Melayu UBBM, amniak STAM, ondo kulimanin tumalimpun, intorasila kamopor, sukurasila kamoporam sa ramatongti. Amun sila kamoporam sa ramatongti, mokondo onom paparisaan kulimanin atangon, yoginio, ujian amali science, STPM semester 3, ujian mendengar bahasa Melayu UMBM, ujian mendengar bahasa Inggris STAM, amniak STPM U1 amsem 1 rongaribu rongo peram tulu. Ondo kulimanin tumalimpun intorasila kamo peram sa, sukurasila kamo peram ro ramatongti. Amun sila kamo peram ro ramatongti, mokondo talu paparisaan kulimanin atangon, yoginio SPM, STPM U1 amsem 1 rongaribu rongo peram tulu, amniak STPM U2. Mokondo suang talu ngoperam tulu ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil pelajaran Malaysia SPM, am talu ngoperam siam ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM, Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoperam onom ti. Raisna mengining takapi ronda rimbai, intari Bianus Iwot, rimbai noin galanan ra kandaman ra nama gugar. Ini ngontakal.

0: Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Na mengining takap yoron dorimbay dari Stanley Mingkun kitang-kitang ralongon ini ngontak yoron di

Mani mong raruit mapakansuk amun aru manampos takaw ratabong masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit 5 ringgit boy onom ngansila bago untobon. Karuano, mambal ratabong 5 ruo nga minggu. Tabung sakatin raragu tabung 5 ruo nga minggu. Pasubolan ruit ratabong no maya araminggu. Minggu kasa 1 ringgit pasubolan. Minggu karwo, 2 ringgit pasubolan. Kon raginya balon takau suku 5 ruo nga minggu. Suang ruo matimung, maruno mapakansuk raguang.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerebu ama paulut ra taunan nu sungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nu kapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babal abuli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan miun.

Alas na kita mungkin apa bilin itu orang orang tak kau dan angkat orang bilin lo jurat TikTok live my rondom merarai kesenin dari Albert Kayapan, Imarajun Conrad, angkat orang bilin lo dan no gondo kau nilakan sayan rarondom DJ amrangan rangan paling kuanangan Albert Kayapan, Imarajun Conrad kan sayan rarondom. Lewat lagi ni mungkin nak rangan takau i angkili piku nang ada rabilino konakan saya rarondom DJ tantano tano monsoi paling kurangan angkili piku am rangan takau i sanyut nang ada rabilino konakan saya rarondom DJ entor ra apin apin paling kurangan ulun ulun atau kapua mamagun entor apin apin nado mangining rah kesalulan ragu murut rondom raraiti kan saya rarondom sanyut. Amkan ini kerangan takau, Imes, Inensilian, IMM Sok, amnya ki Lucia Bibi, amnya kerangan takau I Helen Yong, nang atora belini londo negondo kenilokan sayan rarondom DJ amrangan-rangan, ondo mengining raka salulan ragumurut rondom raraiti gura Sabah VFM, paring konangan rangan-rangan, rangan-rangan takau di nang atora belini lo gura TikTok live my rondom raraiti. Mengining takapi orang dari Mbain dari Oncot Atil Nanswayanto. Ini ngontak kau.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan, memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masaga maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapay nawo.
2: Asna rondo rimba intari Henry Pangal Pambilinan. Ini ngontak kau renote.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Rasna kita mengenai pe ronda pembelaan antara Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu Kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 gino ra ka 8 bulan sila ka mopor 2026 oro ka onom rajam ka siam ra suswati sukurajam ka pat ramai te Atangon Gyura Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Tanjung Aru. Amun masaga maya kapwa mokon ra pangkuatan pasal ra inatangan ra gitu mabuli WhatsApp ra nombor umang sa tulusa limo onom siam balu. Disleksia ti rondo maruol yogini sasangulun ondo mapagon membaca, manulis, makarati, manabit kapwa mangeja am menguntop kapuam mangira. Lepas tu mungkin apa bilin entah orang orang takau entara gira TikTok live mai kesan entari Robert Berto. Hello DJ Kono, hello Robert Berto kan saya Nara Rondom. Am kena nak orang orang takau I gon Gonil Kebi nang atura bilino kono hai hai DJ hai Gonil Kebi kan saya Nara Rondom rangarang antaka di nang atura bilino lo kira TikTok live my Rondom rarayti paring konangan dangan-dangan beli warna gini bukan ini rangarang antaka dan nang atura bilino lo kira Facebook live my Rondom rarayti kusenitori Elizabeth Beth hai kono hai Elizabeth Beth kan saya Nara Rondom. Am kena nak rangan takau.

Ili nak kanakan saya nara rondom galengi mukonakura marul disleksia patra boborok ka napali noyo ra taganakon kono paringkodangan bagus punya abilin muti monsoi paringkodangan kan saya nara rondom bagus punya rangan takau iti nangatara bilino gira TikTok live my rondom rara iti paringkodangan bagus punya. Rasna mengenang takaperon dari Mbain, dari John Ten Ensin, aku magium diun, ini ngontak kau.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan rupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota Marudu,

Khas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Ragitio, Rimambal, Rekandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yo sang kinolor, kasagan mambal ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asap. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Ina takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Ras nama kena pia bil ini torangan takau intari Nana giura TikTok live mai kono kan sayan rarondom DJ paling kurangan Nana kan sayan rarondom. Kan ini kerangan takau IS Bon Bon James nang adora bilino kan saya na rarondom gira TikTok live mai paling kurangan IS Bon Bon James kan saya na rarondom di luar agenem kan ini kerangan takau gira Facebook live mai nang adora bilini lo kesenin dari Jelita Magret kan saya na rarondom meroka pat DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoy kono paling kurangan Jelita Magret kan saya na rarondom gama kopana Raisak Monsen Soy Ragiono. Di luar agini mungkin ini kerangan takau I Julius Wong Wong Ami Sabin Kangut nangatora bilinilo koni Julius Wong Wong kan sayan ararondom DJ am ngerang-rangan rasabab VFM Monsoy kono paring kerangan Julius Wong Wong am bilin intari Sabin Kangut kan sayan ararondom merauka part DJ am ngengi rangan-rangan rasa bab VFM raka salulan ragu murut pas sinanganan takau monsoy kono DJ rondo bereti gira buluran rumah sam koni Sabin Kangut paling kurangan Sabin Kangut ratano bal rugaun gira buluran reginoti agama monsoy saya kakau ragiuno pagi gilain bal ragaun kan sen rondom Sabin Kangut takapi orang dari baik dari jupirin attendin indoson ru nairot noyo ini ngontak kau.

0: Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin rayono mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayono mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marwol am itakau pana mabulih mampatirayun ba kaligagan do inan takau sigagama. Suara akanan matandati itakau niak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.
1: Kita mengenai tak apa orang dari Mumbai, dari Bili Salilong, Nangkausan. Ini ngontak kau renating.

Paring kurangan nanginin reka salulan aragumurut, kesalulan aragumurut na kasukuni rapom porno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalulan aragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kurangan amkan sayan rarondom. Rorim baik kosan pantuliran takau rondom ragitia, mengingin takapia rorim baik kesa, intori Julin Taraye, Vialon Mu Huang Soro, rimbai karo intori John Francis Ami Ezra J, pai kalawo guangmo. Ini ngontakau amkan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kabisan ngan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinongho iti kabar na kainan polombusan ku Albia Justin kapagulu tulu dot kabar kaunta mapanabudi diesel kiguna patongkapon id Sabah Sarawak hapada maturu company am kilang mamagampi manuk id Thailand minan auditor kabar pempenu. Apabayan kaunta mapanaw budi madani diesel, budi diesel pikikira papanahon id Sabah om Sarawak. Miampai sakadung dat unit memeruan keburuan tinimungan magigyon id Sabah, luguan tinimungan magigyon, om luguan tinaru tinimungan mangwasa keburuan om katingaligan kampung id Sarawak, tupis watas om KPDN om nagi agency dit kahampit. Ida suang kapailan di mantiri ida kaupisan luguan mantiri Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minabaros lang di lamontok papatantu Mogigyon idlabus kakadayan om ida kayonon tongasadu kanu kagunon mantad kinapoying kawasan sinonong dot ababayan di lo Kawawayan geografi kedua-dua pogun mamaguna karalanon dit lobby osomok miampai magigyan ngawi amakan kalumansan nopo tomod okumad potel id suang talian. Karalanon di loki guna may aiso magigyan dit otalikudan mantad na aw ano kapailan aw karati kauturan kapakyonwon tay kakataguang kabalingkangan access digital. Kaupisan surupu veterina Sabah DWS mamasa papapanaw audit akumaha pada maturu company om kilang mamagampi manuk id Thailand. Ilo na pangamontok papatantu katanod sijil halal om kajaminanta kanon adit abarisi om atingalig. Imantiri pamutanaman panginsadan ang pamarunanta kanon Sabah Dato Jamawi Jaafar Minabaros. Audit di loki guna montok papatantu company dit popotikid hasil manuk kumad Sabah katano dit toinsanan kegunaan om koturan dit pinatatap. Yaw na pangamina boros di loki sarana pangatuminano dit akaraja audit DVS id syarikat Betagro Thailand. Betagro kiharo ginamu pengaratan halal gisom 600,000 tinan manuk dot asangadaw miampai karaja kilang selinaid hapa da manam jam. Damot dilo tumanud na kasurat di taon 2025 Sabah minangudar lebih 45 riyong kilogram manuk na korot bagal dat talad poh om kangkab it akigatang pikikira 405 riyong ringgit. Montok timpu o 6 tulan na kapagulo taon bayno kiginumu 200 kontena manuk na korot pinasogit nudar mantad Thailand dat manikid tulan. Minabaros si datu Jamawi ning kakatan dila papakito kaburuan tagayo montok papaing kawas pamarunan pamagampian manuk id Sabah. Kampay no maya pangukaban kayunan wagu montok pananaman dot luong. Lang dila pakikira kauhup mangingkuri kosta kanan pamagampian manuk id timpuh rumikot. Tinimungan Polis Marine PPM Wilayah 4 Sabah minangahaw sa girit om tinuman kauk aw nasukayan kigatang osomok 5.3 na pada maturo riyong ringgit. Pinapanaw pamagahawan dilo maya 3 panuguan ida sandakan om kota Kinabalu. Dit ko permapat om ko pada 5 tulan ko siyam katatalib. PPM Wilayah 4 Sabah pinapailo penuguan kumoiso pinapanaw maya operasi. Bersepadu has miampai SPRM id iso jeti aw nakusurat id tisan bawang seguntur sandakan. Pikira jam kaiso telu nahapad min susuab dit kepada 5 tulan kesiam. Ida penuguan dila sungulun kusai ki umur 45 tahun ginakom damot iso titik waluna pada madua riyong ringgit magisusuai bansa au nasukayan kikatumbayaan linisok magawit mantad pogun sombol nahau miampai gatang pikikiro 2.56 riyong ringgit. Nakaampay na ginakita isa po kagu boto siyaw dit pinalisok id pelatan guas bakaw id bawang sa Guntur. Pamarisan kumabot dila nakita isa titik turun na pada matalo riang ringgit magisusway ngaran aw na sukayan kigatang pikiro 2.326 riang ringgit. Damat dila'y dakaraja misway dit ko permapat tulan kasiyam panukuan isa gudang ay sa numburid Kampung Dambay, Jalan Tuaran Bypass, nakakita 4,300,210, kigatang 4,308,506 ringgit. Kes dilo sa Ryukon, tumanod section, 135 bingkurong isa bingkurong D, section 135 bingkurong isa bingkurong E, akta custom hapadam siyam 6,300.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Dua projek memonsoi jambatan konkrit Wagu di Kampung Kaung Om Kampung Melangkap Kota Belud. Nepengoh Om Pensedia gunon dat magigian kampung dit kehempit. Minabaro si Menteri Keburuan Pemerunan mengindapu Om Patsakayan Dato Iwan Benedict. Kesukupan kigatang pikira dona pada matalu titik teluh riang ringgit dilo. Nasili pengunsu batagayo ida salom. Papasikap keburuan sosioekonomi, katumbuluyan tinimungan magigyon ang piramutan, manikid tadaw magigyon ang nakayonan dilo.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah, seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Dato' Iwani Panagi kumodua bayan mantiri minaboros dilo Zerana Pongoh minangay ontong kapapanahan kedua-dua projek dilo id Kota Belud. Jambatan Kampung Kaung Kininaru 100 meter na pongoh memonsoi kerimpunan. Tulan kesiam dit bayno miampai ko bian pikikira opada mapat titik teluh riang ringgit. Damot Jambatan Kampung Melangkap Kininaru 500 meter. Kapampai ko bian pikira siam riang ringgit na pongoh aditulan kawalu na katalib. Kedua-dua projek adilo tinuridong mamaguna ko bian mantat di Kementerian Keburuan Kampung Om Wilayah. Damot dilo Datu Iwan ipo nagi adun kadamayan minangay nagi ontong dit talun-alun SK Kaung Kininaru 3 kilometer om jalan melangkap ke Bayau. Kedua-dua ralan dila pinasuang id bagian di teguangan tagayo montok papanahon datau du montol maya pengusinan perintah Pogun Sabah. Tumanu di Datu Iwan atag papengkawas sinonong kedua-dua ralan dila pinapanaw na susuhut kapakyanuan om ruputan mantad magigyon suay konasili wakon mantad palan tagayo keburuan kadamayan. Pipiro po kawagu projek talun-alun tagayo mamaso papanahon ida kayonon dun kadamayan kampay no ralan sayap, ralan tongkurus, ralan podos, ralan kinasaraban, om nagi ralan tiung kamburaon. Jeta masendarian berhad humontol kepuhu telutan rinomos marin maya ababayan pamalanaan siribawaig pinapanaw dit kepada malimo gisom kepada malu tulan kesiam diti. Ababayan kepihondot tadaw Malaysia dilo papanahon ida paserili sempurna om Pulau Mabul miampai sekedung kaisan ketumbuluyan sempurna kaisan tutumalap Malaysia om kaisan mangungulud profesional sempurna om nagiho pada malimo tutumalap miso sendiri. Gisom baino isa titik 66 tan rinomos marin nanuh minanimong. Tumanu di mobi jetama Awang Ahmad Azaki bagian dau tumopot kopio montok papalabus rinomos marin manikid taun ida siriba ababayan kayonan pasarili sosial om tadbir urus adiala. Mantad na karimpun di taun 2024 36 tan rinomos na numunimung id kaigan na Sabah maya ababayan dilo. Juta mga migit nagidit duo kangaranan tagayo id suang Malaysia Book of Records id heaviest marine debris underwater cleanup in a day. Miampai 2,100 turun pada misa kilogram rinomos marin nano minanimung om heaviest plastic waste underwater clean up in a day. Miampai nakupuhu 1,500 turun pada 8 kilogram rinomos marin. PDRM pinampang memasa papagirat piso kedungan keraja om piramutan miampai magigyon ngawi maya ababayan kepolisan community id tagal tinopikon pinampang. Ababayan di loki hantalan menuridong kayanan pasarili dit atingalig ataranang am aulud. Id pampus ababayan di lo pinapanawat pibarasan om pilangan kapailan karait hal katingaligan panalaban kantakan karatan kataranangan tulun kinumuan om kabalingkangan dit ataguang dat magigyon id na kayanan di lo. Itma bi tinimungan magigyon nga kiharan nga kasiwatan, papalambos kapailan ang pamusarahan, montok manguhup pulis mamalan pamarisan ang lang panalaban karatan, miyampay labi kiwaya. Idetimpo panagidilo, pinakyanuhot magigyon ngay, tumilambos manahak kapailan, karait kaparagatan, dit kaswayan tay kakantakan karatan, may ano papapanaw ta sikap, lang adit kahampit. Ababayan kapulisan community dilo, pinapanaw miyampay sa kadung daluguan kampung, tinimungan mangwasa kaburuan, om katingaligan kampung, om nagiit mobi ngay, magigyon id aposarili pinampang. Ida pumupusan na sugut ako kago ititulog dat kabar-kabar. Kaunta mapanaw budi diesel kiguna patangkapan ida Sabah om Sarawak. Hapada maturo company am kilang mamagampi manok ida Thailand minan audito. Inka ka na kabar dat pagun nulod di Sharon Raymond mantade section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip. Montok kasalimbahan at ako. Salam Malaysia Madani.

Ya, tapi nego kapisan nangan atau tuang kapisan nangan makin kau di tiga selimbahan atau kau antok atau ang tarada tak ke apat kepada maturu datulan datak kasiam di tahun 2026 pada menam. Ya, tapi nego atau bayan aku hiti ida panong dat apa guna tak kau antok dat mana diti ngakataguang dat nuridi rasam di tasapo kita pinai kau mau aku madok kayu di papa panau dati dat anu pabansa dat sasakayon untuk dat apa naditi nung asapo wat rasam nga nuridi kada kau kesiau kamayon dat mulan ru landat mamanau mau kamayon dat iway po do karita nga kada lihway dat mandot nuridi pasangon no mentok dot nuridih komen dot atalang dot kita nung asapo kopi rasam mentok dot timpuri tita pinai kau nga mendorong dot teruhai pagulu dot mengaput dot tindalanan dot kayu. Ya, konsikan lagi ku mada kayu hadit mamaso dot manut mediti live TikTok live Facebook mbah mentok dot menimpun iti kesalimban to kau sinding manta di Justin Marajina 1000 tahun anda dan ku kaditikan aku kinang hatu kau.

Tamneko itiga tang dagata mantok tadaudat suap tamneko hatadaudat kalima kepada mualu datulan ata kesiam adit tahun 2020 pada menam. Ya tamneko itiga tang da susu gata 8 ringgit 8 pada maturusen da sekilogram. Akatang da susu gata 8 ringgit 8 pada maturusen da sekilogram. Kami tiga tangga tak kapingan graded aku iso 5 ringgit 2 na per misu sen da sekilogram. Gatang tangga kapingan graded aku iso 5 ringgit 2 na per misu sen da sekilogram. Kami tiga tangga tak kapingan graded kedua 4 ringgit 3 na per masiam sen da sekilogram. Gatang tangga kapingan graded kedua 4 ringgit 3 na per masiam sen da sekilogram. Kami tiga tangga tak antalan graded aku iso 4 ringgit siam na per menam sen da sekilogram. Datang kata kantalan graded ko iso 4 ringgit siam 66 sen na sekilogram. Datang kata kantalan graded ko 2 4 ringgit 44 sen na sekilogram. Datang kata kantalan graded ko 2 4 ringgit 44 sen na sekilogram. Ami tiga tangga ta sikarap seringgit 2 na permisa sen na sekilogram. Datang kata sikarap seringgit 2 na permisa sen na sekilogram. Ya tu mereka wilayah negatang negata pinalabus manta dekat inanan pemerunan gatang gata Sabah. Ketika ETL IGS mengkomadit memutung ngai dat agata kelansanan dat nakanu kepailan. Ya. Sining manta di Justin Lusah itiritan dat adu aki kritikan aku kena ngatakau.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput empat minit. Kantakan diti kelika gantamod, lelabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Microsleep taika konserap teruhai taika katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsur dat aw kanur memeriman dat dariang taika aw kapuriman dat teruhai sakira kataguang kan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampai jentera di tangga gaya ngalumus lemusan dat memansad isa lang dat managak sedap tu Microsleep taika konserap teruhai napa nga kaligagan om konsum kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nage tulun suai.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskula. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Maid kakal agaras di kita daw, mga raja-karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamadaw, mantan po narangan ko dita kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po, nga kapangyengkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
0: Palan Balajaran Malaysia RPM 2026 ngapalan strategik timpo tanaru dit mongolon palan keburunan Balajaran Malaysia PPPM 2026 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Balajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayonan sikul menanuduk om pamagantangan.

Ya, tapi kalau mama satu kami yang pai di tiap apa yang sinding-sinding net wagu. Orang awak dah kayu iti sinding ke pelambusan dat ababas wagu. Lebih na antok aditi at tulan dat akasiam diti tapi na ikaw. Ya, tapi na ikaw kumanda kayu dit muhat-uhat dati hardah sinding. Nerdi rohian aku dat manku ponyo maya kesalimbahan data Sabah FM lebih po iti kesalimbahan boros dusun ka montok kapailan tapi na ikaw nung haroha sinding diti sinupo do kayo ngaman do kayo po to do maya diti email urrkrtmkk@gmail.com montok dat papata dat email di tapi na ikaw mandok kayo nerdi mandok kayo apa imila at lirik dekara raitan dat sinding audio sinding dit sinupo dit pinay ya kami nat asinang na di bay no tagal na nuridi tagal na drumikot dohiti kami nat lebih dat asikap atau ka email na po nga kami nat nuridi asikapi dahay read antangan

Ubasanan ko wayon kapasian dit olidas. Gampion ka kanakanan tikid ta daw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas tumanon piramid ta kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat migal katakano om bijirin to karbohidrat no po nga maganod ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan nga usunong nagi. Tua gumuh at vitamin. Yang kukurian at akanan dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mentak mangilag terual kronik. Ubasanan kawayo kapasian dit olidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mentok tinan tako. Mga kanta kanon dit olidas misinguyat tinan matungangis dit miti lambus kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat datinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay doon apod gisam talo na apod minute.

Ya, itu pasal nosso musuh mantan di gadi-gadi. Gadi-gadi mantan Liverpool United Kingdom. Mamason ku madi mamiku kadau diti iloid kampung Panaitan Kota Marudu. Tain sanan tangan tepinai alansan no kudut ong senong-senong ko kadi gadi-gadi. Aku mana gidi taduku iloi don alansan da lidas-lidas ataboy menaguang da kepesion langadan aku dia kadigadi-gadi kalansanan pendrongau iti nungkapan di tepi na gadi-gadi ya iti pasen na sumusuhut

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepesikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai tema Merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru lid mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kota renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Koiloh kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita, milo kain sawat, in lima pilipat, itimput, opat ningit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, katu kepengintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Ada iduanai tanah kinsuang dat kerita, melongpa dat pipira, no saat. Basanai kesesari magintong trikohon, idalikud, pagulus meliwan, teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Rongok am ilongkau rangangai kasaruran radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulim Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

0: Pakinangawno, do ka sa himbahan, boss, kanasan. Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, atus Duvot, Titik, Sizam FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam Mapadom, Onom, Titik, Iso FM. Doit na ba ko na po? Kinungo na izikoy, doit Sabah VFM.
1: O si kani, kinungo na kyo, naiko, kinasi.

Kanong mingkikit mamagunang faig. Gantapon ako pamagunan faig ontok mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung aw na ligunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon no nung kiva pipe na hobo. Faig na pong aga, mingkikit mamagunang faig. Kana pamiyubat.

Nah, nolong Nadia Zulkarni. Anu padivago indadon, panupu na dahozo dai bos kadazan, bos na tokoh, bos kabang tinau tokoh.

Kopi bosian tampinai. Pakinongono, kosahimban, bos karazan, dotikit tadau. Naikot vinasi, mentadogo, Joanis Lajungin. Kota Huadan.

Tapi nak kau video bayno jam kau nom apat kau pada himo minit dongo suvabid pagunta kau. Amid timpo diti miaga tamai mo tapi nak kau kiva la kau payhan suang hamin ina tamai mo degai om pambusan kau dah awnahai mantat bayno.

dan si Simba Heri Nianti Betsy Michael terminai kong avi hansan nahis ginavo poni za kuiti hazo tasasa na hazo pikina van kapiso zito ngaduvo di Esther Ami Elden terminai tambahut dia zu dari tindahanon mas mungkin ngor kesimbangan itu teko dari nombor kunopo kini ngot kau simbangan bos kena zan dekat minasi suau temai mo.

na tapi na kong abi na ngau di su tahu hazau mini susut di ngakakal pemboh hazau ngabi na ngau di su hazau sangkoton na sumusut titi na mai na jam kotu apat kepadam apat minit na ngau suvabid penguntukau kopi bos yang ideal Celestina Sikawit Isibius Ijemri Angku Suhaimi Suman Dinky Alunting Eli Stanley Petrus D Apuk Ginun Bapak Ardin Rindo Masa ada TikTok I opulokis kaza ada dongo subabliti Mai dia zu Tadasa like om share kamai di Padim potok toko gisam da Pian da paginumu kamai di Jadi ogumu nadi Kongo diti hozo sengkoton ikohis kepiza hozo hahain kadi Suhaimi Suman koto dan Suhaimi okiba nagi di pepato teko mazak do i da TikTok diti moki ho do ho go de gata do tadao bay do bah bah kinaman ko po do ay kon ka kinaman pintanto ko musko Tino kaya tapi nai bah itu ya hazo sumusut nohian buhita nata i apa yang mau dia suatu nisan tomod mainah biar pada kau di noni magical mi Olesius Kamijan.